0: 5'9", brown eyes.
1: Yang, Yang. Kamu ngantuk ya?
2: Enggak.
1: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
2: Enggak, udah biar aku aja lah.
1: Yang!
2: Hah? Apa? Apa?
1: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
2: Masa sih?
1: Minggir, minggir, minggir, cepetan, cepetan, minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
3: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja, karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

0: kaki Yaya yang kuat karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
1: Bersyukurlah dan jadilah kreatif, sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.
2: Memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: pagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Terbaik kamu
7: Pro 2 FM.
8: Info Pro 2 FM.
9: Selamat siang teman Pro 2, kita ada di Info Pro 2 bersama saya Hider di tanggal 15 Agustus 2026 dan inilah info pertama. Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Papua Selatan, Agustinus Joko Guritno berharap melalui workshop penyusunan renaksi dan pembahasan daftar data 2026 di provinsi itu, pemangku kepentingan memahami pentingnya data. Demikian disampaikannya saat membuka workshop tersebut di Swiss Bell Hotel Merauke. Guritno berharap keberadaan Sekretariat Satu Data Indonesia Provinsi Papua Selatan nantinya diharapkan dapat menjadi salah satu unsur penting dalam mengkoordinasikan dan memastikan ketersediaan data. Menurutnya, proses perencanaan dan penganggaran pembangunan di Provinsi Papua Selatan dapat dilaksanakan berdasarkan data yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia mengatakan ketersediaan data yang baik juga akan membantu pemerintah dalam melakukan monitoring, evaluasi, serta pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai program pembangunan. Guritno menyebutkan dengan adanya pemahaman yang sama yang dapat mengetahui progres penyediaan data di masing-masing perangkat daerah dan kabupaten atau kota di Provinsi Papua Selatan. Info kedua. Korem 174 ATW melaksanakan serah terima jabatan Kasih Intel, Kasih Pers dan Kasih Lokasrem 174 ATW sekaligus tradisi korps penerimaan dan pelepasan warga Korem 174 ATW. Pada hari Rabu 12 Agustus 2026 di Aula Animha Kodim 1707 Merauke. Kegiatan dipimpin langsung dan Rem 174 ATW Brigadir Jenderal TNI Mustaqim SIP MSI dan diikuti para pejabat, anggota serta persit jajaran Korem 174 ATW. Dalam kesempatan tersebut, jabatan Kasih Intel diserah terimakan dari Kolonel Infanteri M. Ali Akbar SIP kepada Letkol Infanteri Raden Chandra Iriansyah. Kasih pers dari Kolonel Infanteri Wildan Bahtiar SIP MIP kepada Letkol Infanteri Ari Iswoyo Timur serta kasih log dari Kolonel Infanteri Sofwan Nizar SSOS MSI kepada Letkol Arm Nicholas Cyrilus. Dandrem menegaskan bahwa serah terima jabatan merupakan bagian dari pembinaan karir sekaligus penyegaran organisasi untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas. Kepada pejabat lama, Dandrem menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas dedikasi serta pengabdian selama bertugas di Korem 174 ATW. Sementara kepada pejabat baru, Dandrem berpesan agar mampu memahami karakteristik wilayah Papua Selatan, mengikuti perkembangan situasi, serta merespon setiap dinamika secara cepat dan bijaksana dengan mengedepankan komunikasi dan pendekatan dialog. Info ketiga. PT PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan atau UP3 Merauke memperkuat pengawasan sistem kelistrikan untuk mencegah terjadinya pemadaman selama rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kesiapan tersebut disampaikan dalam apel siaga dan gelar pasukan serta peralatan PLN UP3 Merauke di PLTD Kelapa 5 Merauke pada hari Jumat 14 Agustus 2026. Manajer PLN UP3 Merauke, Rachel Monica Rumbewas, mengatakan salah satu fokus utama PLN adalah memastikan seluruh sistem kelistrikan dapat beroperasi secara andal selama momentum kemerdekaan. Mitigasi telah dilakukan oleh tim distribusi melalui koordinasi dan kontrol terhadap sistem-sistem kelistrikan yang ada. Menurutnya, pengawasan tidak hanya dilakukan terhadap jaringan tetapi juga mencakup sistem pembangkit yang menjadi bagian penting dalam menjaga pasokan listrik. PLN memastikan ketersediaan bahan bakar minyak untuk pembangkit turut menjadi perhatian agar tidak terjadi kendala dalam operasional. Rachel mengatakan PLN juga menyiapkan personel untuk melakukan pengawasan dan memastikan sistem tetap berjalan dengan baik selama pelaksanaan kegiatan kemerdekaan. Personel tersebut akan bergerak sesuai penempatan untuk mengantisipasi apabila terjadi kendala pada sistem kelistrikan. Ia juga menegaskan berbagai langkah mitigasi tersebut dilakukan agar masyarakat dapat mengikuti rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan aman dan nyaman. PLN UP3 Merauke berkomitmen menjaga keandalan pasokan listrik selama momentum kemerdekaan di wilayah kerjanya. Sekian info Pro 2 pada siang hari ini. Saya Haidar, terima kasih.

tua atau parrotfish adalah ikan keluarga Scaridae yang populer dikonsumsi di Indonesia. Ikan ini memiliki warna yang lebih kontras, dominan berwarna biru, hitam, atau merah dengan sisik yang lebar, kulit luarnya yang licin dengan lempeng gigi yang terbuka, dan memiliki kepala yang bulat seperti burung kakak tua. Tahukah Anda? Ikan kakak tua adalah ikan yang sangat penting bagi ekosistem laut. Ikan cantik ini menghabiskan lebih banyak waktu mereka untuk membersihkan dan menjaga kelestarian terumbu karang yang hidup dengan memakan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Dan ikan ini juga memakan terumbu karang yang sudah mati. Nah, setelah memakan terumbu karang yang mati, ikan herbivora ini akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus yang banyak sekali. Ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan semakin lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Bisa kebayangkan kalau ikan kakak tua ini punah? Populasi alga yang tidak terkendali bisa menyebabkan kematian terumbu karang dan bisa membahayakan keberlangsungan ekosistem laut. Jadi, pantai berpasir putih dan populasi terumbu karang yang indah merupakan hasil kerja ikan kakak tua.

bulan di mana sang proklamator lahir, juga bulan di mana Pancasila, buah pemikirannya, dilahirkan. Namun, jauh sebelum gema kemerdekaan berkumandang, di sebuah kota kecil bernama Ende, di bawah rimbun pohon sukun, ide-ide besar itu mulai merangkai, menyulam asa di tengah keterasingan.

0: Persatuan Indonesia bukan sekadar slogan, tapi nadi bangsa ini. Bagaimana menyatukan berpuluh suku, beratus bahasa dalam satu cita-cita? Ya, ini yang harus kujawab. Di bawah pohon ini, bintang-bintang seolah membisikkan sebuah jalan.
1: Bapak Soekarno, sudah sore loh, Pak. Bapak belum makan. Saya bawakan kopi dan ubi rebus ini.
0: Terima kasih, Hina. Kamu selalu mengingatkan, ya? Duduk di sini. Nah. Angin di bawah pohon sukun ini memang ya selalu memberikan ilham.
1: Bapak selalu menulis di sini. Memang apa sih yang Bapak tulis?
0: Ya, aku sedang menulis tentang masa depan Ina. Ya, tentang sebuah bangsa yang besar. Yang akan merdeka.
1: Wah.
0: Sebuah bangsa yang akan berdiri di atas kakinya sendiri, Ina. Ini adalah sebuah impian yang harus diwujudkan.
1: Impian?
0: Iya.
1: Apa seperti impianku yang ingin punya sepeda baru? Begitu?
0: Bukan, Ina. Bukan.
1: Terus?
0: Lebih besar dari itu. Impian ini adalah tentang sebuah rumah yang lapang. Tempat kita semua bisa tinggal berdampingan, Ina. Tanpa rasa takut, tanpa penindasan. Sebuah rumah bernama Indonesia.
1: Wah, hebat sekali ya. Oh iya, saya juga sering mendengar Bapak berdiskusi dengan tokoh-tokoh di kota ini tentang keadilan, tentang kemerdekaan.
0: Ah, iya Ina, iya. Kemerdekaan itu bukan hadiah, Ina. Ia harus direbut dan diperjuangkan. Setelah berhasil direbut, ia harus diisi dengan jiwa persatuan, jiwa gotong royong. Itu yang akan membuat suatu negara menjadi kuat, Ina.
1: Wah, pemikiran Bapak sungguh luar biasa.
0: Suatu saat nanti Bapak ingin menitipkan Indonesia ini padamu ya. Dan seluruh pemuda-pemudi negeri ini. Jaga dan rawatlah dengan segenap jiwa dan raga.
2: Puluhan tahun berlalu, Indonesia merdeka. Namun tantangan tak pernah usai. Saat itu suasana di sebuah balai desa terasa mencekam. Beberapa warga terlihat berbisik-bisik dengan ekspresi marah.

0: Hadirin sekalian, saya mohon kita untuk tidak terpancing emosi. Kejadian kemarin, ini pukulan telak untuk kita semua. Persatuan kita terkoyak. Ini pukulan telak Pak Kades.
1: Pukulan telak bagi siapa?
2: Bagi kami yang selama ini merasa terabaikan. Atau bagi kami yang ingin menegakkan kebenaran di tanah ini. Bukankah sudah jelas? Apa yang mereka lakukan itu salah Pak Kades.
3: Betul itu Pak Kades. Dengan merusak tempat ibadah orang lain, di mana letak nilai kemanusiaan yang adil dan beradab Pak? Lalu di mana persatuan Indonesia yang kita junjung tinggi? Apakah Pancasila hanya berlaku untuk satu golongan saja?
0: Kalau ada yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, ya harus diluruskan. Jangan sampai anak cucu kita sesat karena pembiaran.
3: Tapi ini menyangkut masalah intoleransi. Bukankah sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, memberi ruang bagi semua agama tanpa diskriminasi?
0: Iya, saya setuju itu. Cuman yang saya nggak setuju adalah kalau ada di antara kita yang main hakim sendiri.
1: Kami butuh bukti nyata, Pak. Kami butuh bukti nyata. Kami butuh ketegasan Bapak selaku kepala desa.
3: Benar, Pak. Demi tegaknya Pancasila dan demi masa depan bangsa yang bermoral, kita harus bawa permasalahan ini ke jalur hukum. Dan kita harus kawal masalah ini sampai tuntas.
0: Baiklah, tenang, mohon tenang. Tapi tolong ya, jangan mudah terpancing dengan isu SARA. Kita bersuara untuk kebenaran. Saya berjanji untuk membawa permasalahan ini ke jalur hukum. Karena negara kita adalah negara hukum.
4: Dari ND, sebuah bibit pemikiran ditanam. Bibit tentang kemerdekaan, persatuan, dan keadilan sosial. Bibit itu kini telah tumbuh menjadi pohon besar nan kokoh bernama Pancasila. Tugas kita generasi penerus adalah merawat pohon itu agar terus kokoh dan rindang.

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, jet basah.
0: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara. Diiringi band Irama pimpinan Jack Lesmana. Di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.

0: Pintu teater satu.
1: Kekasihku Hayati. Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya dikuburan disiksa terus tau.
3: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

96,4 MHz Pro 2 dari Merauke, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, berarti sudah perjumpaan kita di pagi hari ini ya, di tanggal 15 Agustus 2026. Thank you banget buat teman Pro 2 yang udah mengikutin dari pada tadi dan info Pro 2. Semoga aja apa yang Haidar bawain bisa menambah wawasan dan juga bermanfaat buat kita semua. Amin. Dan buat kamu teman Pro 2, di jam 11 nanti kita akan mendengarkan Hitlist, di jam 12 akan ada Dua Angelus, dan di jam 1 siang nanti bakal ditemenin sama Kak Franky di Santai Siang. Dan Haidar di sini pamit undur diri. Terima kasih banyak and have a good day. Bye bye.

0: Dam, kamu dulu pernah bilang kalau ngeliat bintang itu seakan-akan kayak ngeliat masa lalu.
1: Iya. Kenapa?
0: Berarti pas sekarang lagi ngeliat ke masa lalu kita. Tibosha.
2: Kamera rolling, action.
3: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
2: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera, action.
3: Kamu sudah bikin aku frustasi.
2: Kak.
3: Frustra. Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
2: Kak.
3: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
2: Kak, bungkus.
3: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
4: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa. Gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita.
5: Jangan salah heja lagi ya, frustasi ini jadinya.
3: Frustrasi.

Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

0: Corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.
1: Ini lagu Bintang Radio.

0: Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan.
1: Maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini.

0: Ya penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang

0: rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.

oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

21 April tahun 1879, lahirlah seorang bayi mungil. Di tanah Jepara, mulai pertama sang bayi menghirup udara segar. Bayi dengan mata yang berbinar-binar, memancarkan cahaya yang cemerlang, seolah menatap masa depan yang penuh tantangan. Dia adalah Raden Ajeng Kartini. Saat usianya menginjak 12 tahun, ia memasuki masa pingitan yang memaksa gadis remaja itu harus berpisah dengan dunia luar. Karena itu, ia habiskan waktunya untuk membaca dan menulis. Ketertarikannya dalam membaca membuatnya memiliki pengetahuan yang cukup luas. Pemikiran Raden Ajeng Kartini memberi perhatian khusus pada masalah emansipasi wanita. Kini, perjuangannya berhasil mengangkat derajat kaum wanita menjadi mitra sejajar kaum pria. Terima kasih, Ibu Kartini. Kami akan meneruskan cita-cita dan perjuanganmu.

0: kamu?
1: Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

cuk cuk cuk cuk cuk nak. Ini sama bunda. Ya Allah, aku positif COVID. Cobalah apa lagi nih ya Allah.

Ibu, infusnya sudah berjalan ya. Oh ya Bu, jika ada yang diperlukan, Ibu pencet tombol yang ini ya. Yang ini, lihat.

0: Assalamualaikum ya.
1: Waalaikumsalam Bunda. Bagaimana kondisi Bunda saat ini?
0: Bunda masih demam, batuk, sesak nafas. Bunda gak bisa cium apapun ayah.
1: Sabar Bunda, berdoa ya.
0: Aku tuh khawatir ya, anak kita. Aku takut dia terinfeksi COVID.
1: Sudah. Hilangkan pikiran buruk itu. Dia akan baik-baik saja. Ini ujian dari Allah. Kita harus menerima semuanya. Harus sabar.
0: Bunda udah putus asa. Bagaimana kalau aku gak coba?
1: Jangan berpikir seperti itu. Ini juga demi anak kita. Kalau kamu stres seperti itu, anak kita juga yang akan berdampak nantinya.
0: Anak kita ini baru berusia 4 hari, ayah. Dia ikut menanggung semua ini. Semua
1: ini. Jangan menyalahkan dirimu. Tidak ada yang salah di sini. Sabar ya, Bunda.
0: Lalu tes PCR ayah kapan keluar?
1: Belum. Ayah belum dikabari. Semoga ayah negatif ya. Doakan ya.
0: Iya.

Rusia. Sayang. Sayang, ini Bunda, nak. Anak Bunda kuat ya, nak, ya. Bunda janji. Bunda janji kita akan sembuh dari COVID. Maafkan Bunda ya, nak. Seandainya saat itu Bunda faham,

0: apa ya?
1: Rina, hai.
0: Hai, Ayu.
1: Bagaimana kondisimu?
0: Ya, seperti ini. Masih sesak. Dan demam juga sedikit lemas, Yu.
1: Bertahanlah ya, Rin. Kamu pasti sembuh.
0: Iya.
1: Aku cerita ya. Aku punya saudara. Dia habis melahirkan. Ya, mirip kamu ceritanya. Dia positif COVID. Tapi akhirnya sembuh. Kau akan membaik. Percayalah.
0: Terima kasih. Terima kasih.

0: Ya, ayah.
1: Bagaimana kondisimu, Bunda?
0: Semalam masih demam. Tapi sekarang sudah turun.
1: Sekarang ada di mana, Bunda?
0: Adik tidur. Kenapa ya?
1: Bunda, jangan kaget ya. Ada kabar duka.
0: Siapa? Siapa yang meninggal?
1: Emak, Bunda. Emak meninggal.
0: Mama.
1: Menyusul Pak Debur.

0: memasuki
1: indonesia seorang ibu yang varian juga terbaru. Pasien COVID-19 bernama Sally Nichan melaporkan menyebabkan bayi laki-laki bebas infeksi COVID-19 dan memiliki antibody melawan virus corona.
0: Nah, bunda sudah tiada. Halo.
2: Oh, selamat pagi dengan Bapak Tony.
0: Iya, selamat pagi, Ibu.
2: Iya, saya dari Rumah Sakit Mulia Nusantara, Bapak. Kami memberikan informasi bahwa hasil tes PCR Bapak Tony yaitu positif COVID-19, Bapak.
0: Apa? Saya positif COVID?

Pernik dari manik-manik khas suku Dayak di Kalimantan menggemaskan. Sejak dulu kala, manik-manik telah menjadi bagian dari kehidupan suku Dayak. Manik-manik dianyam untuk dijadikan pakaian adat, ikat kepala, gendong anak, dan lain sebagainya. Ternyata, manik-manik pada berbagai perlengkapan suku Dayak itu bukan hanya hiasan, melainkan memiliki makna yang dalam, yang terletak pada warnanya. Biasanya, warna manik-manik suku Dayak adalah merah, kuning, hijau, biru, dan putih. Apa rahasia di balik warna-warna itu? Bahenda. Bahenda yaitu kuning. Warna ini dibuat dengan menggunakan tanaman henda atau kunyit. Mengandung makna menunjukkan keberadaan Hatala atau Tuhan, bahwa kekuasaan Hatala sungguh besar, tidak ada penguasa lain selain Hatala. Melambangkan kekayaan atau emas, keluhuran, dan keagungan. Bahandang. Bahandang yaitu warna merah. Merah dihasilkan dari buah hutan yaitu jerenang atau jernang. Bisa juga dari daun sirih dicampur dengan kapur. Artinya, sesuatu yang abadi, yang tidak pernah luntur atau berubah warna, yang diilhami oleh batu merah. Bahijau. Bahijau yaitu warna hijau. Warna ini dibuat dari daun sirih yang ditumbuk. Memiliki makna kesuburan dan rejeki yang limpah ruah. Kehidupan, perdamaian, dan pembangunan. Diilhami oleh warna tanaman yang ada di lingkungan mereka. Baputi. Baputi atau putih dibuat dengan menggunakan tanah liat putih atau dari kapur sirih. Memiliki makna kesucian, kemurnian, dan kesederhanaan. Babilem. Babilem atau hitam dibuat dari arang, mengandung makna roh jahat bisa juga roh baik. Kuasa kegelapan, kesungguhan, hingga juga sebagai penangkis bahaya atau celaka.

Selamat siang teman Pro 2, salam jumpa. Saya Kakak Franky, kita ketemu di program Santai Siang. Apa kabar buat semuanya di hari Sabtu ini? Semoga semuanya sehat dan bahagia ya. Salam jumpa untuk kalian yang baru dengerin siaran kita di jalur FM 96.4 MHz ataupun juga di audio streaming live kita di aplikasi RRI Digital. Seperti biasa, berbagai informasi dari UMKM, kuliner, dan juga olahraga ya. Nantinya akan Kakak hadirkan ya untuk menemani kebersamaan kita di siang hari ini. Tentunya sampai jam 3 sore nanti ya teman Pro 2 untuk program Santai Siang. Lagu-lagu keren juga nantinya bakal kita hadirkan ya untuk menemani, menghiasi, ya mengisi telinga kamu gitu kan dengan segala hiburan ya teman Pro 2 ya. Oke, jadi jangan kemana-mana, tetap pantengin terus nih 96.4. Ataupun juga kamu yang lagi di jalan juga selama menikmati jalan-jalannya, iya jelong-jelongnya. Apalagi yang punya agenda-agenda, punya kegiatan-kegiatan 17-an di kompleks kamu, kantor kamu, iya kan? Oke, selamat merayakan itu semuanya ya. Itu bagian dari kecintaan kita dengan negara Indonesia.

Tentunya dalam perayaan 17 Agustus ada beberapa makanan-makanan yang biasanya disajikan sebagai makanan untuk meramaikan. Baik itu untuk upacara ataupun juga acara resepsi dan sebagainya. Nah ini dia nih, salah satunya itu tumpeng. Ya, dari tumpeng hingga bubur merah putih, ini menjadi sajian khas perayaan kemerdekaan di Indonesia. Nantinya Kakak Franky bakal bagiin info ini ke kamu ya, teman Pro 2 ya. Dan juga kita punya informasi lainnya lagi ya yang akan kita bagikan. Di mana rencana ojol jadi UMKM, asosiasi soroti kepastian hukum dan beban pengemudi. Ya, dan juga nanti ada info olahraga yang bakal kita bagikan juga menemani kebersamaan kita di Santai Siang ini. Jangan kemana-mana, saya Kakak Franky, sampai jam 3 di Santai Siang.

bisa? Jamur bisa menyala dalam gelap, kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

Kita lanjut lagi santai siang ya teman Produa. Informasi tentang tumpeng dan juga hingga bubur merah putih ini sering menjadi sajian khas perayaan kemerdekaan. Jadi perayaan 17 Agustus teman tidak hanya diramaikan ya upacara dan perlombaan. Berbagai makanan tradisional ini juga ikut menghiasi meja makan saat perayaan kemerdekaan. Salah satu sajian yang sering hadir adalah nasi tumpeng. Nasi kuning berbentuk kerucut ini biasanya dilengkapi ayam, telur, tempe, tahu, dan sambal. Saat Agustusan tumpeng juga dapat dibuat ya dengan nuansa merah putih. Beberapa sajian ya ini menggunakan nasi merah dan putih untuk menyesuaikan ya tema kemerdekaan. Selain tumpeng, bubur merah putih ini juga kerap ditemukan dalam berbagai acara masyarakat. Sajian ini dibuat dari bubur berwarna merah dan putih. Jajanan pasar juga menjadi bagian dari hidangan yang dapat ditemui saat perayaan kemerdekaan. Ya, jadi jenisnya ya beragam kayak klepon, bandros, hingga ya jajanan-jajanan umum lainnya. Contohnya ada juga namanya klepon merah putih. Kali ini jadi inspirasi juga ya untuk kamu ya. Klepon merah putih menjadi salah satu jajanan yang dibuat khusus dengan nuansa kemerdekaan ya. Klepon umumnya berwarna hijau, tetapi dapat diberi warna merah dan putih saat Agustusan. Ya, kelapanya kan bisa warna putih kan? Ya, merahnya ya mungkin dicampur pewarna makanan ya. Nah, ada juga kerak telur yang menjadi salah satu jajanan yang dapat ditemui dalam perayaan kemerdekaan. Di mana makanan khas Betawi ini dibuat menggunakan telur, kemudian beras ketan, serundeng, dan bumbu lainnya. Dari Palembang sendiri ada juga telur abang yang identik dengan perayaan 17 Agustus. Jajanan ini berbentuk menyerupai lempar dan dicepit menggunakan bilah bambu. Ada juga nih kalau masyarakat Jawa mengenal yang namanya nasi tiwul. Iya, orang Jawa pasti tahu ya. Nasi tiwul ini sebagai makanan tradisional berbahan dasar singkong. Dan sajian tersebut juga dapat ditemukan dalam peringatan kemerdekaan di sejumlah daerah. Jadi setiap daerah tuh ya teman dapat menghadirkan kuliner berbeda sesuai makanan tradisional yang berkembang di wilayahnya. Karena itu hidangan Agustusan tidak selalu berupa tumpeng atau jajanan pasar. Jadi keragaman tersebut ini ya membuat perayaan kemerdekaan ya menjadi kesempatan mengenalkan kuliner tradisional kepada masyarakat. Makanan khas daerah juga dapat hadir ya dalam bentuk hidangan maupun kreasi berwarna merah putih. Jadi dari tumpeng, klepon hingga telur abang, ya kuliner inilah yang biasa meramaikan suasana perayaan kemerdekaan. Jadi beragam sajian ya yang membuat tradisi 17 Agustus itu kan semakin dekat dengan kehidupan kita ya teman. Ya kalau kayak kita di Papua kan ada namanya tuh sagu tumpeng ya, bukan nasi tumpeng tapi sagu sep tumpeng gitu. Jadi potongan-potongan sagu sep yang dibikin disusun menyerupai tumpeng ya, kerucut. Tapi ada juga kakak Perenggi pernah nge-MC tuh malah sagu tumpeng, tapi ini sagu kayak sagu sep, tapi dibikin emang dia punya cetakannya memang langsung kerucut gitu. Nah gitu, gimana nih kalau kamu teman Produa para pengusaha kuliner punya inovasi apa nih? Iya boleh kan membuat sebuah kreasi dengan bahan yang sama, hanya visualnya saja penampilannya yang berbeda dan unik sesuai dengan tema, salah satunya tema kemerdekaan. Nanti lanjut lagi teman Produa. Ini dari UMKM di mana rencana ojol jadi UMKM dan asosiasi soroti ya kepastian hukum dan beban pengemudi. Nantinya juga ada informasi dari dunia olahraga teman Produa. Ya, dari dunia olahraga yaitu hadirkan kejutan baru, 4 wakil Indonesia beradu di hari kedua FFWS 2026 Fall. Oke, hadir sesaat lagi bersama saya Kakak Franky teman. Jangan kemana-mana, pantengin terus ya 96.4 Pro 2 teman terbaik kamu, kita di Santai Siang.

0: pisang emas dibawa berlayar. Masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
1: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu. Mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

0: siang.
1: Temani makan siang kamu.
2: Lanjut lagi teman Pro 2, informasi kita berikutnya ya, ini tentang ojek online atau ojol teman Pro 2. Jadi rencana menjadikan pengemudi ojek online sebagai pelaku UMKM mendapat tanggapan berbeda dari sejumlah asosiasi kebijakan tersebut yang dinilai dapat memberikan kepastian hukum tetapi juga dikhawatirkan menjadi beban pengemudi. Seperti Ketua Asosiasi Pengemudi Ojek Online Gerda Indonesia yaitu Raden Igun Wicaksono mendukung status pengemudi ojol sebagai UMKM. Menurut Igun, pengemudi dan perusahaan aplikasi memiliki hubungan kemitraan dengan kendaraan dan teknologi sebagai bagian dari kegiatan usaha. Igun menyampaikan seperti motor menjadi aset utama pengemudi untuk menjalankan kegiatan ekonomi melalui aplikasi digital. Dan ia menilai model tersebut tidak berbeda ya dengan pelaku usaha mikro lain yang menggunakan aset sederhana untuk memperoleh konsumen. Ya, dan Igun menyebut karakteristik pengemudi ojol ini berbeda dengan pelaku UMKM lainnya. Karena itu ia mendorong ya pemerintah menyesuaikan aturan dengan kondisi usaha pengemudi. Di sisi lain juga teman Ketua Umum Akum Mandiri yaitu Hermawati Setiorini mempertanyakan kesesuaian rencana tersebut dengan klasifikasi UMKM yang berlaku. Menurutnya penetapan pelaku UMKM ini harus mempertimbangkan modal, aset, omset serta bentuk aktivitas usaha. Jadi Rini menggarisbawahi potensi adanya beban baru bagi apabila status UMKM hanya diarahkan untuk membuka akses pembiayaan. Ya mengingatkan pengemudi selama ini telah menanggung biaya berbagai biaya operasional sekaligus menghadapi potongan pendapatan dari aplikator. Hermawati Rini juga menegaskan pentingnya pembinaan dan sosialisasi yang benar sebelum adanya penerapan kebijakan tersebut, kebijakan terhadap pengemudi ojol ini. Jadi pemerintah juga dinilai ini harus ada keterlibatan perwakilan para pengemudi agar perubahan status tidak hanya menjadi label administratif belaka. Jadi perbedaan pandangan tersebut ya ini menunjukkan masih ada sejumlah hal yang perlu dibahas sebelum kebijakan diterapkan dan kejelasan status hukum, perlindungan pengemudi dan pembinaan menjadi berbagai aspek yang perlu diperhatikan. Gimana nih kamu para ojol mendukung dikategorikan sebagai UMKM atau tidak nih teman Pro 2? Atau kamu jadi orang yang udah deh cuek-cuek aja gitu, yang penting orderan lancar gitu ya. Ini untuk ojol. Meskipun ada juga sekarang kan udah ada kurir. Kurir-kurir ya yang secara mandiri juga punya usaha atau menjadi bagian dari kurir gitu kan. Kurir individu gitu kan. Yang penting kerja, dapat duit, untung, bisa hidup. Ya kan teman Pro 2. Apalagi tingkat pengangguran di negara kita. Sepertinya masih banyak ya. Ya, semoga di HUT kemerdekaan ke-81 RI ini ada kemerdekaan juga untuk peluang-peluang mendapatkan pekerjaan bagi yang nganggur ya, gitu. Oke, satu info teman Pro 2 yang sudah kita bagikan lagi menemani santai siang kamu. Nantinya kita akan bergeser ya ke informasi dari dunia olahraga di mana hadirkan kejutan baru. 4 wakil Indonesia beradu di hari kedua FFWS 2026 Hall. Oke, nantinya kita bakal kasih tahu informasinya. Tentunya juga dengan informasi olahraga lainnya juga ya. Tetapi ini yang kurang menyenangkan di mana dari dunia bulu tangkis. Dari sepak bola maksudnya, yaitu tentang Marcelino Ferdinand yang fokus jalani rehabilitasi lutut. Ya, meskipun kondisinya kian membaik. Jangan kemana-mana bersama saya Kakak Frankie, setia terus ya di Santai Siang.

kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh. Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih dasar ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

Lanjut lagi santai siang teman Pro 2, saya Kakak Franky ya. Kita ke informasi olahraga. Di mana teman Free Fire World Series Southeast Asia atau FFWSC 2026 Fall resmi dimulai dan 5 wakil Indonesia berjuang sebagai tuan rumah FFWSC 2026 Fall untuk memperebutkan gelar juara Asia Tenggara. Jadi 4 tim Indonesia akan bermain pada laga kedua, tentunya di hari ini Sabtu 15 Agustus 2026. RRQ Kazu yang tampil di hari pertama kembali bermain bersama Onyx, Evos Divine, dan juga MBR Omega yang memulai langkah mereka. Evos Divine sendiri memasuki musim baru dengan perombakan roster. Mereka mendatangkan Faiz MKS dan Ikal untuk mengisi kekosongan Rasya dan Ray yang memilih rehat. Perubahan ini menjadi upaya Evos untuk kembali bersaing sebagai tim dengan gelar juara dunia yang sesungguhnya. Terlebih setelah menerima hasil kurang memuaskan ya dalam beberapa turnamen terakhir termasuk AWC 2026. Sementara itu Onyx datang dengan tekanan berbeda sebagai satu-satunya tim Indonesia yang pernah menjuarai FFWSC. Mereka justru mengalami penurunan performa dalam beberapa musim terakhir. Onyx gagal mengamankan tiket FFWS Global Final 2025 dan tidak lolos ke Grand Final FFWSC 2026 Spring. Onyx juga melewatkan AWC 2026 di Paris. Untuk menjawab periode tersebut ya, Onyx membawa kembali Gedai dan mendatangkan Rata Pom Sauntalunai atau POOM ya, Pom dari Thailand. Kehadiran Pom menjadikan Onyx sebagai tim Indonesia yang pertama yang memasukkan pemain Thailand ke dalam roster kompetitifnya. Perubahan ini menjadi upaya ya untuk mengembalikan performa Onyx ke level yang pernah membawa mereka menjadi juara. Pelatih Onyx Ahmad Fadli Mustora selaku coach dari FM mengatakan bahwa perubahan ini bukan sekedar soal mencoba nama baru ya. Jadi performa dalam beberapa turnamen terakhir belum cukup puas, di mana dikatakan gagal ke Grand Final musim lalu dan melewatkan EWC. Jadi perubahan yang dilakukan ini bukan sekedar soal mencoba nama baru. Jadi perlu membangun kembali cara bermain, kepercayaan diri, dan rasa lapar untuk bersaing. Targetnya yaitu membuat Onyx kembali menjadi tim yang pantas diperhitungkan. MBR Omega melengkapi wakil Indonesia setelah menjuarai Free Fire Nusantara Series 2026 Fall. Meski baru tampil di FFWSC, MBR memiliki Muhammad Akbar dan Bara atau Bara. Bara merupakan pemain yang pernah tampil di FFWS 2022, EWC 2024, dan FFWS Global Final 2024, serta sempat memperkuat Evos Divine, dan pengalaman tersebut menjadi modal tambahan ya bagi MBR saat memasuki persaingan regional. Pemain MBR Omega Muhammad Bara Akbar mengatakan bahwa pengalaman di kancah internasional memberinya pemahaman lebih ya, menurutnya tekanan dan level persaingan yang berbeda bukan menjadi tantangan. Seperti itu ya. Itu dia teman Pro 2 ya, satu informasi ya yang sudah kita tambahkan lagi dari dunia olahraga. Untuk cabang olahraga turnamen e-sport ya, yang dimana ya Indonesia sendiri sedang berjuang dengan 4 wakil Indonesia ya, dan berharap di WWWS 2026 ini Indonesia bisa mengharumkan nama melalui kemenangan dari setiap atlet e-sport dalam ajang Free Fire World Series Southeast Asia atau FFWSC 2026 Fall. Dari sepak bola tanah air teman Pro 2, kabar kurang mengenakan tetapi ya bahagia karena kondisinya membaik, yaitu Marcelino Ferdinand yang saat ini sedang fokus jalani rehabilitas lutut ya teman Pro 2. Tentunya sempat cedera ya saat mengikuti pemusatan latihan timnas Indonesia di Bali beberapa saat lalu dalam persiapan menjelang Piala AFF 2026. Informasi lengkapnya nantinya bakal Kakak bagikan nanti. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2.
Bersama saya Kakak Franky, tentunya kita di santai siang ya, sampai di jam 3 sore nanti.

Anda mengalami masalah ketombe yang tak kunjung sembuh? Hati-hati, bisa saja itu merupakan tanda psoriasis. Psoriasis merupakan penyakit autoimun yang menyerang kulit. Stres dapat menjadi faktor utama yang memicu munculnya penyakit ini. Lalu, bagaimana cara mengobatinya? Upaya pengobatan psoriasis dapat dilakukan dengan pemberian salep khusus, mengonsumsi obat-obatan keratolitik maupun sistemik, dan terapi cahaya. Jika tidak segera diobati, akan terjadi peradangan yang semakin parah dan bahkan dapat terjadi pendarahan.

Kita lanjut lagi, masih di Santai Siang Teman Pro 21 Informasi Olahraga lagi. Dimana dari sepak bola, kabar sepak bola tanah air kita ya, pemain. Dimana Marcelino Ferdinand ini fokus ya menjalani rehabilitasi setelah operasi lutut di Sevilla, Spanyol pada 12 Agustus 2026 kemarin. Ia bertekad segera pulih dan kembali memperkuat timnas Indonesia. Cedera Marcelino dialami ya saat mengikuti pemusatan latihan timnas Indonesia di Bali. Persiapan tersebut dilakukan jelang ya Piala AFF 2026. Marcelino bersyukur atas perhatian Ketua Umum PSSI Erick Thohir selama operasi serta proses pemulihannya. Ia bertekad kembali lebih kuat. Saat ini prioritas Marcelino menjalani rehabilitasi dengan baik. Waktu kembali bermain ditentukan rekomendasi medis dan perkembangan pemulihannya nanti. Jadi Marcelino terakhir memperkuat timnas Indonesia pada jeda internasional Juni 2026. Setelah itu ia menjalani proses pemulihan cedera. Oke, segera pulih ya buat pemain timnas kita ya, Marcelino. Supaya nantinya bisa memperkuat timnas Indonesia dalam AFF 2026. Siapa tahu dengan kehadiranmu memperkuat dan memberikan kemenangan bersama dengan timnas kita. Itu dia Teman Pro 2, satu informasi olahraga lagi ya dari dunia olahraga yang melengkapi suasana kita di siang hari ini yang puanes pol. Oke, tapi jangan lupa minum air, jangan lupa istirahat agar imun tetap terjaga. Selain itu juga Teman Pro 2, karena ini musim kemarau, jadi jangan sampai kita membuang puntung rokok sembarangan, apalagi kamu yang melewati jalan yang sisi kiri atau sisi kanan hutan atau lahan-lahan kering ya, jangan sampai ya. Apalagi menempuh jalan ke daerah-daerah yang kayak ke Salor, ke Kurik, ke Sota. Apalagi musim kemarau kayak gini kan sangat mudah sekali ya terjadinya kebakaran hutan, kebakaran lahan, dan itu pun juga bisa memberikan penyakit ISPA dan sejenisnya. Dan juga hemat air ya Teman Pro 2 ya. Oke, bukan berarti jarang mandi, tidak juga. Hemat air artinya pergunakanlah air secukupnya, bukan seirit-iritnya juga ya, secukupnya. Tapi rajin minum air ya. Oke. Bukan hemat air minum ya, bukan, tapi hemat air ya. Oke, satu imbauan aja ya, yang setidaknya Kak Frankie bisa ngingetin untuk kalian semuanya. Jangan kemana-mana, lagu-lagu keren untuk kalian.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun.

0: Terima kasih ya teman Pro 2 yang setia terus dengerin siaran Santai Siang program saat ini yang akan usai. Dan berbagai informasi UMKM, kuliner, dan olahraga sudah kita hadirkan selama 2 jam. Setelah ini teman, ada doa kerahiman ilahi di jam 3. Kemudian setelah itu Info Pro 2. Saya Kakak Franky akan kembali menyapa teman Pro 2 ya di program Info Pro 2. Oke, dan tetap stay tune terus ya. Lagu-lagu keren nanti juga masih kita hadirkan. Lagu-lagu bertema nasional ya, nantinya seusai Info Pro 2 di jam 3 lewat. Dan nanti sore hari nanti ada program Sore Ceria di jam 4. Saya Kakak Franky, setia terus temenin kalian semuanya. Jadi kamu juga jangan kemana-mana nih. Tetap stay tune terus di 96.4 MHz, jalur FM kita untuk siaran konvensional atau teritorial. Demikian pun juga yang lagi dengerin lewat aplikasi RRI Digital, yang lagi dengerin lewat audio live streaming kita. Selamat siang juga Kakak Franky sapa buat yang ada di Warkop New Rahmat, buat Kak Ical owner, dan juga buat Kak Poli barista kita yang lagi bertugas. Ini malam minggu ya, kayaknya bakalan ramai di nanti malam ya di Warkopnya. Dan juga yang lagi siap-siap juga untuk nantinya malam minggu nanti ke pameran ya, di kapsul waktu kita juga ngingatin saat meninggalkan rumah atau kos, pastikan dalam keadaan terkunci aman. Kalau bawa barang-barang berharga, handphone, dan yang lainnya juga hati-hati dijaga ya. Dan juga selamat menikmati suasana kemerdekaan ya, jelang tanggal 17 lusa nanti ya. Dan kapsul waktu pun juga melalui pemerintah Provinsi Merauke, Pemkab Merauke ya, pemerintah Kabupaten Merauke juga mengadakan pameran UMKM, hiburan-hiburan ya, yang bisa kalian hadir ya di kapsul waktu yang sudah dibuka dari kemarin sampai di nanti tanggal 17 Agustus. Oke, dan sampai di sini dulu untuk program Santai Siang. Thank you buat teman Pro 2 semuanya. Seusai doa kariman ilahi di jam 3, nantinya akan ada Info Pro 2. Masih bersama saya Kakak Franky. Stay tune.
1: I said, hey, I'm looking for Casey Connor. Here's my resume. I'm looking for a part-time job, and I can start today.

0: Teman perdua, saatnya doa kerahiman ilahi.
1: Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Info Pro 2 FM.
3: Selamat sore teman Pro 2, saatnya kita di Info Pro 2, saya Kakak Frankie Wohel. Info pertama, Dr. Esau Hombori STP, Ketua Barisan Merah Putih Papua Selatan, mengatakan Barisan Merah Putih atau BMP Papua Selatan mulai mempersiapkan berbagai kegiatan dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan tersebut difokuskan pada 4 kabupaten di Papua Selatan yang telah membentuk kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang atau DPC hingga tingkat ranting. Dr. Esau menjelaskan sejumlah DPC di kabupaten telah mulai menjalankan kegiatan organisasi, termasuk pembentukan kepengurusan hingga tingkat distrik. Salah satunya Kabupaten Asmat telah melakukan sejumlah pelantikan kepengurusan di beberapa distrik. Hal serupa juga telah dilakukan di kabupaten lainnya. Sementara pembentukan kepengurusan di wilayah yang belum selesai akan segera dilaksanakan. Dalam waktu dekat agendanya yaitu melakukan persiapan 17 Agustus. Selain upacara, pihaknya akan melakukan beberapa kegiatan bakti sosial yang merupakan kegiatan mandiri dalam rangka kemerdekaan. Di Provinsi Papua Selatan, khususnya Kabupaten Merauke, BMP juga menyiapkan jumlah kegiatan untuk memeriahkan momentum kemerdekaan. Salah satu kegiatan yang akan dilaksanakan adalah lomba lari 10 km. Selain itu, BMP juga menyiapkan kegiatan bakti sosial sebagai bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Dr. Esau berharap penguatan struktur organisasi tersebut dapat mendukung pelaksanaan berbagai kegiatan BMP di seluruh wilayah Papua Selatan. Momentum kemerdekaan RI ini juga akan menjadi salah satu agenda penting bagi organisasi bertepatan dengan lainnya BMP di Tanah Papua. Dr. Esau menambahkan kegiatan tersebut direncanakan melibatkan perwakilan dari seluruh kabupaten di Papua Selatan. Khususnya kegiatan lari 10 km di Merauke. Selain itu, 4 DPC dari kabupaten lain dapat mengirimkan sejumlah pelari untuk berpartisipasi bersama peserta dari Provinsi Papua Selatan. Info berikutnya, PT PLN Persero Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan atau UP3 Merauke memperkuat pengawasan sistem kelistrikan untuk mencegah terjadinya pemadaman selama rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kesiapan tersebut disampaikan dalam apel siaga dan gelar pasukan serta peralatan PLN UP3 Merauke di PLTD Kelapa 5 Merauke. Manajer PLN UP3 Merauke Rahel Monica Rombewas mengatakan salah satu fokus utama PLN adalah memastikan seluruh sistem kelistrikan dapat beroperasi secara andal selama momentum kemerdekaan. Mitigasi telah dilakukan oleh tim distribusi melalui koordinasi dan kontrol terhadap sistem-sistem kelistrikan yang ada. Menurutnya, pengawasan tidak hanya dilakukan terhadap jaringan, tetapi juga mencakup sistem pembangkit yang menjadi bagian penting dalam menjaga pasokan listrik. PLN memastikan ketersediaan bahan bakar minyak untuk pembangkit turut menjadi perhatian agar tidak terjadi kendala dalam operasional. Baik PLTMG, tetapi juga sistem besar yang ada di UP3 Merauke, di mana bisa dipastikan atau dijaga dengan baik. Rahel mengatakan PLN juga menyiapkan personil untuk melakukan pengawasan dan memastikan sistem tetap berjalan dengan baik selama pelaksanaan kegiatan kemerdekaan. Personil tersebut akan bergerak sesuai penempatan untuk mengantisipasi apabila terjadi kendala pada sistem kelistrikan. Ia menegaskan berbagai langkah mitigasi tersebut dilakukan agar masyarakat dapat mengikuti rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI dengan aman dan nyaman. PLN UP3 Merauke berkomitmen menjaga keandalan pasokan listrik selama momentum kemerdekaan di wilayah kerjanya. Saya Kakak Frankie, sekian Info Pro 2.

0: tokoh kemerdekaan Indonesia.
1: Ahmad Subarjo lahir di Teluk Jambe, Karawang, Jawa Barat pada tanggal 23 Maret 1896. Ia adalah keturunan Jawa Bugis dan anak dari camat di Teluk Agung, Cirebon. Ketika menjadi mahasiswa, Subarjo aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui organisasi kepemudaan seperti Jong Jawa dan juga Persatuan Mahasiswa Indonesia di Belanda. Ahmad Subarjo juga pernah menjadi utusan Indonesia bersama dengan Muhammad Atta pada konferensi antarbangsa, yaitu Liga Menentang Imperialisme dan Penindasan Penjajah yang pertama di Brussels dan kemudian di Jerman. Subarjo adalah tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia, diplomat dan juga pahlawan nasional Indonesia. Ia juga Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Semasa remaja, Subarjo sekolah di Holger Berger School, Jakarta, setara dengan sekolah menengah atas. Ia kemudian melanjutkan pendidikannya di Universitas Leiden, Belanda, dan memperoleh ijazah Master in Directorate yang saat ini setara dengan sarjana hukum di bidang undang-undang pada tahun 1933. Dalam bidang pendidikan, Subarjo merupakan profesor dalam bidang sejarah perlembagaan dan juga diplomasi Republik Indonesia di Fakultas Kesusastraan Universitas Indonesia.
2: Hiburan lagu-lagu nasional.

0: Aduh, sayangnya. Tanah ini sudah ada sebelum kita lahir. Disinilah kita punya leluhur menitipkan cerita lewat tarian, lagu, dan adat.
1: Bapak Yakobus, sekarang anak muda itu lebih suka musik modern, nih. Tarian adat itu sudah jarang ada yang mau belajar lagi.
0: Kalau semua berpikir begitu, lalu siapa yang akan menjaga cerita leluhur kita, nak?
2: Anak-anak, minggu depan sekolah kita itu akan mengadakan pentas budaya Papua Selatan. Ayo, siapa yang mau ikut kegiatannya? Atau ibu harus tunjuk langsung orangnya?
3: Saya, Bu. Saya senang dengan kegiatan pentas budaya seperti itu, Bu. Kan kita harus bangga dengan budaya kita sendiri. Benar toh, Bu?
4: Tapi, Bu, apa masih penting tampilkan budaya yang sudah lama begitu? Teman-teman sekarang kan lebih suka yang viral-viral begitu. Budaya daerah itu sudah ketinggalan zaman, Bu.
2: Justru karena itu, Dion, budaya asli daerah kita ini tidak boleh kalah sama kemajuan zaman. Lalu kalau bukan kalian sebagai generasi muda, siapa lagi coba yang akan merawat dan melestarikan budaya Papua Selatan?

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar. Hari ini kita bicara tentang budaya Papua Selatan dan peran anak muda dalam menjaga kelestarian budaya di kalangan generasi masa kini. Hari ini saya bersama Elsa dan Dion. Elsa, bagaimana menurut kamu tentang peran generasi muda dalam melestarikan budaya Papua Selatan?
2: Hai semua, terima kasih Kakak Rahmat. Menurut saya, budaya bukan hanya untuk dikenang, tapi dijalani. Oleh karena itu, generasi setiap zamannya harus mengambil peran penting dalam mengenal dan memperkenalkan budaya daerah kita ke publik. Sehingga budaya tersebut tidak hilang digerus arus modernisasi.
1: Wah, mantap sekali jawabannya. Kalau pendapat Dion bagaimana?
3: Ya, terima kasih Kakak Rahmat dan pendengar semua. Saya dulu berpikir kalau budaya daerah seperti tarian, kemudian lagu, musik, pakaian adat, dan lainnya itu kuno. Tapi sekarang saya sadar, itu adalah identitas saya. Orang akan mengenal saya melalui budaya daerah saya. Apalagi di Papua Selatan ini, beragam adat istiadat dan kebudayaan dari masyarakat asli yang harus kita kenal serta jaga dan lestarikan. Begitu Kakak.

0: Bapak Yakobus, bisa tolong ajarkan saya menari kita punya tarian adat, kah? Saya ingin belajar, Bapak. Terus nanti, saya mau mengenalkannya ke teman-teman semua di sekolah.
1: Bapak senang dengar kau mau belajar kitab budaya, anak. Leluhur juga akan tersenyum. Kita punya budaya akan hidup karena generasi muda seperti Dion mau menjaganya.
2: Dari pihak sekolah tentu saja siap mendukung upaya kita bersama dalam melestarikan budaya daerah ini. Sejak duduk di bangku sekolah, siswa-siswi sudah wajib diperkenalkan dan mempraktekkan jenis-jenis kebudayaan daerah tersebut. Bisa melalui tarian, musik tradisional, nyanyian, drama, dan bentuk kreativitas lainnya.
3: Sebagai media publik, radio juga tentunya siap menyuarakan melalui konten-konten siaran yang informatif dan edukatif serta menarik. Generasi muda Papua Selatan diharapkan mampu terus merawat keberagaman budaya daerahnya.
4: Dan kami, generasi muda, tentunya selalu siap melestarikan budaya warisan leluhur kami agar tetap terjaga lintas generasi serta dapat dikenal di mancanegara.
1: Ingatlah, selama budaya dijaga, jati diri Papua Selatan akan tetap hidup.

0: tokoh kemerdekaan Indonesia.
1: Dr. Muwardi adalah seorang pahlawan nasional Indonesia. Muwardi adalah seorang dokter lulusan Stovia, dan setelah lulus, ia melanjutkan pendidikan spesialisasi telinga hidung tenggorokan. Selain itu, ia adalah ketua barisan pelopor di Surakarta dan terlibat dalam peristiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Dalam acara tersebut, ia juga turut memberikan sambutan setelah Suwirjo, wakil wali kota Jakarta pada saat itu. Di kota Solo, Dr. Muwardi mendirikan sekolah kedokteran dan membentuk gerakan rakyat untuk melawan aksi-aksi PKI. Pada peristiwa Madiun, dia adalah salah satu tokoh yang dikabarkan hilang dan diduga dibunuh oleh pemberontak selain Gubernur Suryo. Dan kini, namanya diabadikan sebagai nama rumah sakit umum di daerah Surakarta.
2: Hiburan lagu-lagu nasional.

0: Aduh, di mana ya? Kayaknya saya taruh di sini barang itu. Aduh,
1: kok cari apa di situ? Aduh, bak bongkar lagi.
0: Aduh, Kakak, saya kayaknya tahun lalu tuh simpan bendera merah putih di lemari sini.
1: Oh iya betul, ini kan bulan Agustus ya. Kita berarti harus pasang bendera nih.
0: Iya, tuh terlihat lihat, Kak. Tetangga-tetangga su pasang bendera tuh. Ih, teramalu, Kak.
1: Sudah, aku pergi beli bendera sudah, baru kita pergi pasang.
2: Kita pasang bendera, tindakan kecil yang besar maknanya sebagai bukti jiwa nasionalisme dan patriotisme melalui momen Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Hiburan lagu-lagu nasional.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Sore ceria. Bikin sore kamu lebih berwarna.

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya, secara umum, para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula, masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

Terima kasih ya buat kamu semua teman Pro 2 yang masih setia di 96.4 Pro 2, teman terbaik kamu. Sore ceria kebersamaan kita di sore hari ini. Selamat sore buat kamu ya yang masih tetap setia stay tune di 96.4 ataupun juga yang dari tadi yang dengerinnya melalui jalur FM kita di 96.4 MHz ataupun juga aplikasi RRI digital ya yang ada di dalam Merauke atau di luar Merauke, di luar Papua Selatan. Selamat sore buat kalian semuanya.

Apakah kamu ada yang suka munafik? Munafik. Kayaknya kasar ya. Kasar sekali ya kalau bilang kata munafik ya. Tapi kayaknya enak juga kalau kita ngucap munafik itu. Oke, okay, nah ini bukan munafik sikap, sifat apa ya. Tapi ya sifat juga sih. Tapi ini film yang judulnya Munafik ya. Nah, film Munafik ini angkat pesan ujian keimanan dan sisi kemanusiaan. Ya, Taman Pro 2 di mana layar lebar Indonesia kembali bersiap ya menyambut kehadiran film horor religi yaitu Munafik yang diadaptasi dari karya fenomenal asal Malaysia. Berbeda dari sinema horor pada umumnya, karya ini menghadirkan bobot drama yang kuat dengan eksplorasi mendalam atas ujian keimanan. Nah, konflik cerita film ini menitikberatkan ya pada pergulatan batin manusia dalam menghadapi godaan, duka kehilangan, dan krisis spiritual. Penampakan sosok gaib bukanlah fokus utama, melainkan menjadi sarana untuk memperlihatkan bagaimana keputusan moral manusia diuji. Aktor Dimas Aditya menjelaskan bahwa fondasi cinta film ini berakar pada pemahaman akan hakikat godaan gaib. Jadi menurutnya wujud visual hantu hanyalah elemen pendukung, sementara inti persoalan terletak pada bisikan yang mempengaruhi tindakan manusia. Ya, penggalan kisah juga menyoroti ya teman perjuangan karakter utama yaitu Ustadz Adam yang harus berjibaku dengan keimanannya pasca mengalami musibah berat. Dan konflik ini membedah sisi rapuh seorang pemuka agama saat berada di titik terendah dalam hidupnya. Jadi ini bukan cuma sekedar horor tentang takut menakuti ya teman, tetapi ini tentang pesan drama yang kuat. Jadi bagaimana seorang pemuka agama diuji dengan keyakinan dan keimanannya. Pandangan senada disampaikan oleh aktris Isabel Jahya yang menekankan bahwa cerita film ini membuat refleksi kehidupan yang sangat relevan bagi masyarakat. Jadi lewat dinamika hubungan keluarga dan konflik antar karakter, penonton diajak memahami batas kemampuan manusia. Isabel menggarisbawahi bahwa setiap individu ya teman, memiliki proses dan dinamika pencarian spiritual yang kuat. Kesadaran akan ketidaksempurnaan diri serta kelapangan dada, ini dalam menerima ketetapan Tuhan menjadi pesan moral utama yang ingin disampaikan. Jadi pesannya yaitu kita adalah manusia, menerima segala sesuatu dengan ikhlas dan menyadari bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Melalui penyesuaian konteks budaya lokal serta penggarapan karakter yang matang, film Munafik diharapkan ya teman dapat menggugah emosi sekaligus memberi perenungan mendalam bagi para penontonnya. Rencana penayangan film ini dijadwalkan berlangsung pada September 2026 di seluruh jaringan bioskop Indonesia. Dan tayangan wawancaranya juga udah ada ya di YouTube. Jadi kamu YouTube Pro 3 Siniar. Kayak gitu. Oke. Okay. Itu dia Taman Pro 2 ya. Satu film. Sayang sekali belum ada bioskop ya. Jadi kita nanti aja. Tunggu. Tunggu ada bioskop ya. Oke. Okay. Tapi setidaknya kita nggak ketinggalan zaman meskipun terada bioskop di sini ya teman Pro 2 ya. Tentang perkembangan film atau ya film ya minimal seperti itu. Padahal di Merauke kan banyak artis-artis lokal juga yang udah go nasional juga kan. Bahkan mancanegara kayak Pencupen The Movie itu aja udah sampai ke HBO ya di luar negeri sana. Ya oke lah, nggak usah bahas terlalu dalam ya. Terlalu masuk, masuk. Masuk nih. Oke, siap. Oke, teman Pro 2, kita masih punya informasi yang hits atau informasi dari dunia entertainment. Nanti Kakak Frankie bakal kembali lagi. Jadi jangan kemana-mana, pantengin terus 96.4 dan juga aplikasi RRI Digital selama menyongsong hari kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia yang kita cintai. Yang lagi JJS, jalan-jalan sore, selamat menikmati suasana sore, bisa mampir di kapsul waktu, sampai malam juga ada hiburan di sana, pasar malam, UMKM, semuanya. Yang lagi baru pulang kantor, yang gak libur hari ini ya, oke. Okay. Yang lagi capek karena ada permainan games, biasa ada... Ya tuh games di kantornya mungkin, di kompleksnya ya, untuk memeriahkan kemerdekaan ke-81 RI, ya kan? Oke, okay. Asik nih, selamat bahagia. Iya. Semoga bahagia ini tidak dirasakan atau ke
kebersamaan penduduk ini tidak dirasakan saat momen-momen menjelang kemerdekaan atau saat kemerdekaan, tapi setelah perayaan kemerdekaan 17 Agustus, kita semakin merdeka ya teman-teman berdua. Amin.

hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Masih di sore ceria teman Pro2, saya Kakak Franky. Ini untuk kamu penggemar NCT127. Ini bakal kembali konser di Jakarta, Indonesia. Jadi NCT127 akan menggelar konser di Indonesia melalui tour kelimanya. Wow, ini namanya panjang nama tournya ya. NCT127 5 Years Tour Neo City Jakarta. Oh iya, The Red Line. Itu nama konsernya. Konser ini dijadwalkan berlangsung 3 Oktober 2026 di Indonesia Arena Jakarta. Promotor Diandra Global telah merilis seat map sekaligus kategori dan harga tiket konser. Dan informasi ini menjadi panduan bagi penggemar sebelum mengikuti penjualan tiket. Konser NCT127 di Jakarta ini akan menggunakan area panggung utama dengan beberapa kategori penonton. Zona Neo City menjadi area standing, sedangkan kategori lainnya menggunakan tempat duduk bernomor. Ya, untuk harga tiketnya dan set map konser NCT127 di Jakarta ini bervariasi ya. Ada yang untuk tempat duduk 127 Squad itu Rp3.950.000, Neo City Rp3.500.000, tempat duduk Red Line Rp3.400.000, ada juga tempat duduk untuk Cat 1 Rp3.150.000, Cat 2 Rp2.550.000, Cat 3 Rp2.200.000, Cat 4 itu juga Rp2.100.000, Cat 5 1.950.000, Cat 6 1.700.000, dan Cat 7 1.350.000. Nah, harga tiket ini ya belum termasuk pajak pemerintah sebesar 10% dan biaya platform tiket masuk sebesar 5%. Kategori 127 Squad menjadi pilihan dengan harga tertinggi ya, sementara Cat 7 ini menjadi kategori dengan harga paling terjangkau. Jadi paling murah itu 1.350.000 loh teman Pro2, paling mehong iya 3.950.000. Kalau plus pajak dan lain-lain yang kapan aja 4 juta paling mahal. Iya, dan penjualan tiketnya juga melalui beberapa tahapannya. Penggemar yang memiliki NCT Zen 127 membership dapat mengikuti proses pre-sale sesuai jadwal yang ditentukan ya. Seperti itu. Dan sudah dibuka penjualannya nanti, akan dibuka 19 Agustus 2026 ya, jam 2 siang hingga malam ya. Oke. Dan selain itu juga nantinya Diandra Global pre-sale dibuka juga pada 20 Agustus 2026 di jam yang sama. Sementara penjualan umum dan atau general sale ini dibuka 21 Agustus ya 2026 mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat ya tentunya. Dan informasi resmi Weverse juga mencantumkan Indonesia Arena sebagai lokasi konser pada 3 Oktober 2026 nanti. Jadi penggemar diimbau memperhatikan jadwal dan ketentuan sebelum melakukan pembelian tiket. Promotor juga mengingatkan pembelian dilakukan melalui kanal ticketing resmi untuk menghindari kendala transaksi. Betul, jangan sampai bodong lagi, tipu lagi, ditipu ya. Kalau di sini ada nggak ya yang suka NCT127? Kalau dulu Ed Sheeran ada, dan ada beberapa teman-temannya Kakak Franky tuh malah milih liburan sekali cuti gitu untuk ke Jakarta nonton Ed Sheeran loh segitunya. Ada juga penyanyi siapa ya lupa, cewek pokoknya adalah ya rata-rata yang punya duit lebih ya, duit yang terpakai ya, udah mahal di tiket, mahal di harga, maksudnya tiket pesawat mahal juga di tiket untuk nonton ya. Oke, kali aja informasi ini bisa membantu kamu yang penggemar NCT127. Oke. Salah satu lagu NCT127 Fact Check Easy, coba Kak Franky hadirkan ya untuk teman Pro2 semuanya. Sore ceria, masih temanin ya sampai maghrib nanti. Jadi jangan kemana-mana, stay on terus.

0: ini nasi kenduri banyak banget, apa buang aja ya?
1: Ih, jangan dong, sini gue bawa pulang, tunggu saja, nanti biar emak gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia. Eh, gue juga mau, tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau, sini-sini dengerin.
2: Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng pete?
3: Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.

Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas shift-shiftan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

Sore ceria teman berdua, berbagai informasi yang kita udah bagikan ya, informasi hiburan ataupun juga entertainment dan yang lagi hits ya, menemani suasana sore kamu menjelang malam minggu dan juga menjelang hari kemerdekaan kita ya teman berdua. Karena besok kan sudah tanggal 16 Agustus ya, dan sudah mulai berasa ya merah putih gitu kan. Artinya merah putih itu suasana kemerdekaan ya. Ada yang beberapa kantor sudah mulai kegiatan atau bagian-bagian kompleks tertentu gitu kan, kegiatan-kegiatan perlombaan 17-an gitu kan. Ada juga yang tentunya udah siapin beberapa persiapan untuk upacara. Apalagi yang jadi pasukan pengibar bendera ya, okay, paskibra. Pastinya juga deg-degan juga ya, karena kan punya tantangan tersendiri ya, termasuk paskibra provinsi atau kabupaten atau yang mewakili setiap daerah di tingkat nasional juga itu pasti lebih tegang gitu ya, karena tanggung jawab menjadi anak bangsa gitu. Okay. Jadi kita berharap nantinya pelaksanaan upacara di seluruh Indonesia bisa berjalan dengan aman ya. Oke, teman Pro 2 sampai di sini ya. Sorry ceria, jangan kemana-mana. Nantinya setelah ini ada Kawafa Alfarizi yang bakal temenin kamu. Nantinya akan ada program jaga malam seperti biasa ya di malam hari. Ketemu saya besok pagi ya teman di program Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat menikmati suasana akhir pekan malam minggunya. Semoga menyenangkan ya. Dan besok hari Minggu kita ketemu lagi. Okay? Pantengin terus 96.4 Pro 2 RRI Merauke yang mengudara dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam waktu Indonesia Timur ya. Thank you yang udah dengerin baik melalui siaran konvensional kita ya, terestrial kita di 96.4 MHz ataupun juga audio streaming live kita di aplikasi RRI Digital yang ada di wilayah Merauke ataupun juga di luar Merauke. Salam sehat buat kalian semuanya, tetap semangat dan semangat untuk menyambut hari kemerdekaan ke-81 ya. Oke, HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Saya Kakak Frankie undur suara, salam sehat dan dadah, bye-bye.

Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting. Sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papua yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

0: by kamu. Produa FM.
1: Teman Produa, saatnya azan maghrib untuk wilayah Merauke dan sekitarnya.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

sampu. Terlesan bahyang yang didirikan. Demilah junjungan kami Nabi Muhammad itu jalan dan keutamaan, dan kemuliaan dan derajat yang tertinggi. Dan angkatlah ia pada tempat pangkat yang tertinggi.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

0: Ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya Sen, tuker sih Sen. Kenapa? Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

Sekarang teman Pro 2, gue bakal nemenin lo bareng gue Ocit pastinya di sore hari ini, di sore ceria weekend. Dan nanti kita juga gak bakal sendirian teman Pro 2, karena bakalan ngobrol sama salah satu musisi muda yang menurut gue cantik dan juga berprestasi ini ya. Nanti kita bakal ngobrol di Musikpreneur, ada dari Kayla Tifah. Dia nanti kita bakal ngobrol bareng dia. Dan juga kalau misalkan lu pengen nanya juga teman Pro 2, bisa banget langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105. Tapi setelah yang satu ini.

0: 105.5 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng Ocit. Tapi sekarang Ocit gak sendirian. Sebenarnya sendirian di studio, tapi gak sendirian ngobrolnya nih sore hari ini nih, karena udah ditemenin bareng Kay Latifa. Halo, selamat sore.
1: Halo.
0: Wah, halo. Ini panggilannya Kay ya?
1: Yes.
0: Oke, okay. Kay sehat Kay?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke. Okay. Aku sehat juga sih, alhamdulillah ya. Tapi sayangnya kayak enggak bisa belum bisa ke Jakarta nih kayaknya ya.
1: Iya.
0: Sekarang kayak tinggalnya di mana, Kay?
1: Aku tinggal di Cirebon.
0: Cirebon. Wow. Ya, lumayan sih dari Jakarta ya. Lumayan jauh. Oh iya iya iya iya iya ya. Nah, kayak ini mungkin boleh kenalan dulu kali ya sama teman Pro 2 yang ada di sini nih, yang lagi dengerin sekarang. Siapa sih kayak ini dan kesibukannya tuh lagi apa?
1: Oke. Halo semuanya teman Pro 2. Aku Kay Latifa, asal aku dari Cirebon. Dan aku sekarang kesibukannya sebagai seorang pelajar dan juga seorang penyanyi.
0: Wow, pelajar sekaligus penyanyi. Wah, ini nih kayaknya kalau misalkan di sekolah nih yang paling famous nih kalau misalkan punya suara yang bagus nih. Biasanya gitu di angkatan gue kalau misalkan ada satu anak yang bagus gitu ya suaranya, biasanya dia nih selalu suruh maju kalau misalkan lagi ada upacara mungkin di 17-an nanti gitu kan. Terus juga kalau ada acara-acara besar, hari-hari besar, biasanya dia yang selalu tampil kayak gitu. Oke. Okay. Nah, berarti sekarang Kay kelas berapa nih?
1: Aku baru masuk kelas 1 SMA.
0: Wow, kelas 1 SMA udah jadi penyanyi. Berarti awal mulai karir kamu nyanyi itu dari kapan? Dari SD atau mungkin dari lahir?
1: Enggak.
0: Enggak ya?
1: Kalau misalkan nyanyi itu aku baru mulai di kelas 1 SMP.
0: Okay.
1: Dan mulai fokusnya itu di kelas 3 SMP.
0: Oh, itu pas awal-awal emang kamu tuh suka nyanyi atau kayak dari orang tua kamu kayak terjunin ke apa industri nyanyi kayak gitu?
1: Karena ibu aku dulu pernah menjadi seorang penyanyi.
0: Oh gitu, oke.
1: Okay. Aku dari SD udah dikenalin musik,
0: tapi emang gak didalami.
1: Kelas 1 SMP itu belajar nyanyi karena ada pentas seni di sekolah dan aku ditunjuk untuk nyanyi solo. Jadi mau gak mau nyanyi lagi.
0: Oh gitu.
1: Nah, nyaman di bidang musik, di nyanyi. Jadi aku terusin sampai sekarang.
0: Wow, keren banget. Berarti kamu awal-awalnya ya emang ada background keluarga dari ibu gitu ya, penyanyi gitu ya. Berarti emang udah darah-darah penyanyi gitu ya. Benar. Nah, habis itu kamu berarti dari SMP mulai diseriusin itu ikut lomba atau gimana nih, Kay?
1: Awalnya pentas seni, habis itu ikut-ikut lomba daerah.
0: Oke, okay. Lomba pertama kamu. Lomba pertama kamu apa tuh?
1: Lomba pertama aku nembang lagu daerah Kota Cirebon.
0: Wow, oh itu susah banget loh nembang gitu loh.
1: Susah banget.
0: Susah itu gimana?
1: Kayak di lomba pertama aku kalah.
0: Oh kalah, tapi itu jadi pengalaman kan? Gimana perasaannya pas awal pertama kali, pas pertama kali ikut lomba itu tuh, apalagi langsung nembang gitu?
1: Iya, pertama kali aku ikut lomba unexpected banget karena ada seleksi H-2 sebelum perlombaan, makanya itu mepet banget. Makanya aku juga gak maksimal latihannya. Dan ketemu lawan yang memang sudah berpengalaman juga, jadi aku mengaku kalah.
0: Oke, okay. Tapi dari situ apa yang kamu dapat nih? Apa kayak kamu belajar kalau misalkan nembang itu ternyata sesulit itu ya? Tekniknya tuh susah atau kamu malah jadi
1: beda
0: punya
1: dengan nyanyi pop.
0: Oke, okay. Perbedaannya apa tuh?
1: Kalau pop itu lebih mengandalkan apa ya? Suara-suara teknik vokal yang kayak belting, falset dan lain-lain. Kalau nembang itu ada chain pop dan juga aksen yang harus dilatih. Jadi kalau nembang itu jauh lebih lama prosesnya.
0: Oke, okay. Wah, iya kalau misalkan pop itu kan lebih fleksibel gitu kan, ngikutin karakter suara dari penyanyinya. Kalau nembang kayaknya ada pakem-pakemnya, cengkoknya gitu ya. Wah, itu kayaknya kamu langsung kayak, oh ternyata dunia nyanyi tuh luas gitu ya. Oke. Ya, terus betul. dari situ kamu lanjut kemana tuh perlombaan yang ikutin?
1: Nah, abis nembang daerah itu kan kota Cirebon. Aku mulai masuk ke pop.
0: Oke.
1: Pertama kali ikut lomba festival itu di Agustusan tahun kemarin di Simfoni Perjuangan yang diadain di RRI Cirebon.
0: Wow, keren. Itu kamu bawain lagu apa tuh sampai bisa menang?
1: Bawain lagu Indonesia Jaya dan Juwita Malam.
0: Oke, okay, berarti ada dua lagu ya, lagu
1: lagu
0: biasa sama lagu nasionalnya ya?
1: Iya.
0: Oke, okay. Itu perasaannya gimana tuh dari kamu yang awalnya nembang gitu kan tadi, terus tiba-tiba ikut lomba pop gitu, itu gimana perasaannya? Atau persiapannya gimana tuh?
1: Persiapannya aku bener-bener struggle banget dari 3 bulan sebelumnya. Jadi dari latihan nafas, latihan, pokoknya segala macam lah, olahraga semuanya. Aku stop clean eating, jadi persiapannya cukup maksimal, jadi aku bisa membawakannya dengan enjoy juga di atas panggung.
0: Wah, keren banget. Akhirnya kamu bisa juara berapa pas itu?
1: Juara pertama.
0: Wow, keren banget. Congratulations. Wah.
1: Thank you.
0: Dan ternyata kamu ini juga punya lagu ya?
1: Punya.
0: Betul. Judulnya apa, Kai?
1: Pertama kalinya.
0: Oke, nanti kita bakal bahas itu teman Pro 2, lagu dari Kay pertama kalinya. Tapi jangan kemana-mana dulu, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: Muslim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng Ocit dan juga Kai di sini ya, nemenin kamu semua di sore hari ini nih. Nah, tadi kan kita udah kenalan nih sama Kai. Kai itu kesibukannya sekolah, terus juga penyanyi juga. Dari awal mula dia nembang sampai akhirnya dia bisa menang di audisi pop gitu ya, di RRI Cirebon. Nah, terus tadi kamu udah sempat kasih tahu ke kita nih kalau misalkan kamu udah punya lagu, judulnya Pertama Kali kalau nggak salah ya. Wah, pertama kali itu kenapa awal mulanya deh ceritain dulu deh, kenapa kamu bisa tiba-tiba itu bikin kamu lagu bikinan kamu sendiri, atau mungkin ada yang nawarin nih Kai ada lagu ini terus akhirnya kamu serak atau gimana coba?
1: Pertama kali lagu itu muncul itu aku ada label digital record, ada rekaman.
0: Oke.
1: Dan aku ikut. Akhirnya aku dikenalin sama produsernya, Om Ruli dan juga rekan musisi. Setelah itu dikirimin lagunya dan aku langsung jatuh cinta dengan lagu Pertama Kali ini.
0: Oke. Kenapa tuh? Apa yang bikin kamu jatuh cinta sama lagu Pertama Kali?
1: Lagu Pertama Kalinya ini, in general, itu kan lagu-lagu Gen Z gitu, Butterfly Era, Kak.
0: Oh gitu, emang ceritanya apa sih? Soalnya aku belum denger nih lagunya nih.
1: Lagu gimana seorang perempuan merasakan jatuh cinta untuk yang pertama kalinya.
0: Oke.
1: Jadi sekian banyak rintangan, ternyata ada nih yang sosok yang menguatkan.
0: Aduh, emang kamu relate sama cerita itu?
1: Aduh. Tapi, kalau menurut aku sendiri, itu seperti hubungan aku dengan Tuhan.
0: Oh, kamu ngambil POV lain gitu ya? Kalau misalkan...
1: Iya, POV lain.
0: Oke. Kenapa kamu mengartikannya kamu dengan Tuhan itu gimana maksudnya?
1: Karena... di antara semua langkah yang ragu, ada Tuhan yang selalu membantu aku, menguatkan aku, dan menjaga aku sampai titik ini.
0: Wow, keren banget, keren banget, keren banget. Itu quotes of the day, teman Pro 2.
1: Iya.
0: Quotes of the day ya, oke. Di produksinya ada kesusahan gak kamu mulai dari rekaman, ngapain lirik, atau mungkin ada kayak perubahan awalnya? Bukan judulnya bukan pertama kalinya, atau emang dari awal udah ditetepin itu tuh?
1: Banyak sih struggle waktu awal rekaman bermasalah dengan audio. Akhirnya kita ganti, dan juga judulnya awalnya bukan pertama kalinya.
0: Apa tuh?
1: Terima kasih selalu ada.
0: Oke. Mungkin itu bisa dibuat nanti selanjutnya, single selanjutnya.
1: Oke, boleh.
0: Bener kan? Kayak disimpan dulu kayak gitu. Oke. Nah, kamu kesusahannya di mana berarti pas ini kan lagu pertama kamu ya, berarti ya. Berarti kan pasti ada cerita kayak mungkin ngafalinnya lumayan cepet kayak gitu dari jangka waktu rekamannya atau gimana?
1: Kalau untuk proses ngafalin enggak, karena setelah waktunya lumayan lama. Tapi masuk ke dalam ceritanya, walaupun itu cerita yang relate sama aku, tapi aku tetap struggle ketika proses mendalami sebuah lagu.
0: Oke, terus gimana cara kamu bisa mendalami lagunya itu?
1: Lagunya itu, aku akhirnya menemukan metode aku sendiri.
0: Wah, gimana tuh?
1: Mendalami sebuah lagu.
0: Gimana tuh? Coba di-sharing dong.
1: Boleh.
0: Gimana
1: Jadi
0: tuh?
1: Jadi aku baca dan aku artiin satu-satu sambil aku mengimajinasikan lirik lagu tersebut.
0: Oh, berarti kalau misalkan liriknya lagi sedih, kamu tuh membayangkan keadaannya sedih kayak gitu ya?
1: Iya, betul.
0: Oke. Dan akhirnya rekamannya itu satu hari selesai atau butuh beberapa hari sampai akhirnya lagu itu selesai rekaman?
1: Satu hari selesai, alhamdulillah.
0: Wow, keren banget. Lagu pertama langsung satu hari selesai, itu keren banget loh, Kai.
1: Juga kaget banget.
0: Oke, terus akhirnya setelah kamu denger udah finalnya gimana nih? Pas pertama kali.
1: Aku akhirnya menemukan lagi ternyata walaupun suasana atau vibes dari lagu itu ceria, tapi setelah aku dengerin lagi ternyata deep banget.
0: Oke, punya arti sendiri berarti ya buat kamu ya?
1: Punya arti sendiri buat aku.
0: Oke, wah keren banget sama Om Bro 2 ya. Terus dari situ ada kesulitan kayak mungkin teknik vokalnya nggak buat rekaman lagu pertama kamu?
1: Teknik vokal banyak sih kalau teknik vokal.
0: Oke, kamu banyak latihan lagi berarti ya?
1: Iya, karena aku ubah aransemen yang enggak guide awal. Sampai akhirnya final aku ada beberapa yang aku ubah dan struggle sih.
0: Oke, ya nggak apa-apa lah. Itu kan jadi pembelajaran juga kan buat kamu kan. Ya. Akhirnya, wah keren banget ya. Terus di sini ada katanya kamu baru aja rekaman ya, baru aja rekaman selesai rekaman satu lagu theme song dari mana, Kai?
1: Putra-putri Wisata Indonesia.
0: Wow, keren banget. Tapi tahan dulu kayak buat cerita aja karena nanti kita bakal ngobrol setelah lagu yang satu ini.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit dan juga Kai di sore hari ini. Kita udah ngobrol soal lagu pertama Kai, pertama kalinya. Tapi kita tadi dikasih tahu Kai kalau misalkan kamu baru aja selesai rekaman satu lagu terbaru lagi, itu buat tem putra-putri apa tadi Kai?
1: Putra-putri Wisata Indonesia.
0: Putra-putri Wisata Indonesia. Wah, gokil banget. Itu gimana tuh Kai ceritanya sampai kamu bisa ngisi tem songnya mereka?
1: Ceritanya panjang banget.
0: Wah, gimana tuh? Panjang banget gimana tuh?
1: Panjang. Jadi aku punya tante, nah tante aku juga bergerak di dunia pageant.
0: Okay.
1: Jadi aku dikenalin dengan National Director Putra-Putri Wisata Indonesia. Dan sebelumnya, aku juga pernah menjadi guest star The Crown of Japan.
0: Wow, keren banget.
1: Nah itu tuh juga satu naungan gitu sama Putra-Putri Wisata Indonesia. Jadi akhirnya bekerja sama lagi.
0: Gimana tuh pas rekamannya tuh? Kan pasti beda banget kan ya dari lagu kamu sebelumnya, terus lagu yang sering kamu bawain sama theme song tuh kayaknya harus bikin merinding orang gak sih?
1: Betul banget. Nah, makanya aku beberapa kali mengulang rekamannya karena theme songnya itu sangat-sangat sulit ya.
0: Wah, kenapa tuh sangat-sangat sulit?
1: Sangat-sangat sulit. Dari spill dikit nih, awalnya itu pokoknya sangat-sangat creepy lah pokoknya. Dan akhirnya di tengah-tengah lagu itu ada modulasi, power yang naik, pokoknya sangat-sangat top.
0: Buat teknik vokalnya gitu ya. Maksud kamu tuh
1: buat teknik vokalnya
0: banyak banget mungkin di satu lagu itu ya.
1: Betul.
0: Itu gimana cara kamu persiapannya tuh buat theme song itu?
1: Persiapannya aku kembali membaca lagi dalam lagu itu dan mendalami lagi karakter di lagu itu. Dan akhirnya final result semuanya selesai.
0: Itu berapa lama Kai? Dari kamu awal dikasih tahu sampai ngafalin liriknya, nguliknya.
1: Satu bulan.
0: Itu lumayan ya. Singkat sih, benar. Apalagi kesibukan kamu juga ada yang lain kan selain nyanyi gitu kan ya. Nah, kalau ngomongin kesibukan, gimana cara bagi waktunya nih? Kan kamu punya kesibukan sendiri nih, sekolah gitu, sama nyanyi itu gimana biasanya?
1: Biasanya tante aku sudah mengupload jadwal-jadwal, jadi aku bisa sambil nyelipin.
0: Jadi
1: latihan, lain-lain.
0: Berarti kayak udah di... ini dulu ya, seminggu nih si Kay sekolahnya hari apa aja sampai jam berapa aja gitu ya?
1: Betul, jadi aku tidak mengganggu rutinitas belajar aku, tapi nyanyi juga tetap berjalan.
0: Tapi kamu punya trik sendiri nggak sih gimana cara biar sekolahnya jalan terus juga nyanyi juga tetap jalan?
1: Pinter-pinter bagi waktu buat istirahat.
0: Yang paling penting istirahat. Istirahatnya kayaknya susah ya. Kalau misalkan jadwalnya padat gitu ya, kayaknya istirahatnya juga harus curi-curi waktu ya. Pernah gak kamu ada jadwal mungkin nyanyi, habis itu besoknya sekolah nih masuk pagi, akhirnya pas di kelas ketiduran?
1: Ketiduran mah
0: sering ya. Sering ya kayaknya ya.
1: Setiap hari pulang malam soalnya.
0: Buat ada latihan. Ada les juga. Nah, kamu di sini juga ikut olimpiade gitu ya kalau enggak salah ya?
1: Iya.
0: Olimpiade apa tuh? Kamu udah nyanyi, sekolah ikut olimpiade. Kamu otaknya ini makan apa ini? Makan nasi juga kan?
1: Makan nasi
0: ya. Oh, kamu ikut olimpiade apa kemarin terakhir kali?
1: Olimpiade terakhir kali itu matematika.
0: Paling sering matematika. Wow, ini sih kayaknya emang otaknya udah beda ya. Terus kamu gimana tuh? Kalau misalkan ada persiapan olimpiade, terus kamu juga harus ada jadwal nyanyi, habis itu kamu juga ada jadwal sekolah. Itu gimana cara kamu bagi waktunya tuh?
1: Biasanya kalau misalkan aku lagi fokus untuk olimpiade, mau ada ujian-ujian terdekat, nyanyi, dan selain belajar itu aku stop dulu.
0: Oke.
1: Latihan, nyanyi gitu-gitu aku stop dulu.
0: Fokus dulu ya, gitu ya.
1: Aku maksimal.
0: Benar.
1: Di olimpiadenya.
0: Oke, berarti jadwal kamu yang misalkan satu minggu ini persiapan buat olimpiade gitu. Akhirnya nyanyinya nanti seminggu itu dikosongin dulu. Minggu depan baru nyanyinya full gitu.
1: Iya.
0: Kayak melepaskan suara-suara dari olimpiade kemarin gitu ya. Tapi kamu bisa ngasih tips gak buat teman-teman mungkin yang seumuran kamu di luar sana yang sama juga pengen istilahnya apa ya, kayak produktif juga gitu, punya kesibukan olimpiade atau mungkin juga pengen jadi penyanyi juga gitu tapi bingung cara ngatur waktunya?
1: Kalau misalkan untuk produktif, coba ikut lomba-lomba.
0: Oke.
1: Sekarang soalnya banyak banget wadah, lembaga prestasi, kalau nggak salah lembaga prestasi apa gitu. Di Instagram itu banyak-banyak lomba-lomba online. Dan biasanya yang online itu sudah terkurasi di Puskesmas. Jadi bisa untuk ke jenjang selanjutnya. Seperti misalkan SMP mau ke SMA, SMA mau ke kuliah, itu biasanya terkurasi. Dan kalau untuk membagi waktu, harus pintar-pintar membuat schedule sih.
0: Bener, dicatat gitu ya, jangan sampai kelupaan. Terus kalau misalkan kalau ada yang tabrakan mungkin bisa diatur ulang lagi gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Oke. Tapi selama ini kamu ada kesulitan gak kayak bagi waktunya?
1: Kalau bagi waktu sih enggak. Kalau ngejalanin mah sering.
0: Oh ya. Sering ya. Aduh, pasti ada keluhan-keluhan gitu ya.
1: Iya,
0: kayaknya setiap hari aduh capek, kayaknya itu udah makanan sehari-hari ya. Tapi kalau misalkan betul. Itu kan namanya juga proses gitu ya. Jadi
1: iya betul.
0: Benar. Mungkin kedepannya kamu mau ada project apa nih? Bisa di spill-spill nggak nih?
1: Spill-spill. Aku akan manggung.
0: Oke. Okay.
1: Menjadi salah satu pengisi acara lagi di Festival Kebudayaan Nasional Kalibitaga.
0: Wow, itu di mana tuh?
1: Itu di Ciledug.
0: Oh, Ciledug. Oh, berarti kamu mau ke Jakarta dong? Dekat-dekat ini.
1: Sering ke Jakarta.
0: Oh, sering. Oke, ini karena lagi enggak bisa mungkin ya. Oke.
1: Iya.
0: Itu
1: dadakan banget.
0: Itu dibuka untuk umum apa enggak tuh? Siapa tahu mungkin ada fansnya kayak apa namanya nih? Udah ada namanya belum nih? Belum ya?
1: Belum.
0: Kai lovers belum. Atau mungkin kayak apa nih?
1: Ada ide enggak, Kak?
0: Apa ya? Kai lovers itu tadi deh.
1: Kai lovers.
0: Iya. Itu bisa datang juga enggak? Atau kamu mau ngundang teman-teman mungkin mau yang mau ngeliat kamu gitu bisa langsung kemana?
1: Jadi Cai di Raga itu terbuka untuk umum di alun-alun Ciledug.
0: Oke, mungkin nanti kalau misalkan teman Pro 2 yang pengen ketemu sama Kai gitu ya, pengen lihat Kai perform, bisa langsung aja ke acara tadi ya. Oke, mungkin teman Pro 2 juga pengen follow atau ngikutin kesehariannya Kai, bisa di mana nih Kai?
1: Di Instagram aku @latifa_a.
0: Oke, selain Instagram ada lagi?
1: Ada TikTok.
0: Apa tuh namanya?
1: Latifa
0: double
1: juga.
0: Oh, sama Instagram berarti ya.
1: YouTube.
0: YouTube ada juga.
1: Hai Latifa.
0: Oke, selain itu ada lagi enggak nih?
1: Sudah cukup kayaknya.
0: Udah cukup ya kayaknya. Oke, kalau misalkan teman Pro 2 pengen tahu kesehariannya Kai atau pengen ngikutin sosial medianya Kai, bisa tadi ke Instagram, TikTok atau juga YouTube. Oke, okay, thank you Kai buat ngobrol di sore hari ini, di sore ceria weekend. Sukses terus buat karirnya, buat sekolahnya ya. Dan nanti kita tunggu aja theme song yang baru kamu isi ya suaranya ya.
1: Yes.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih Kak
0: Oci. Oke, okay, thank you. Dan buat teman Pro 2 jangan kemana-mana karena gue masih nemenin lu di Sore Ceria Weekend.

pasti nemenin lu yang lagi ada di jalan sekarang. Tumpang Pro 2 masih di sore ceria weekend sampai nanti jam 7. Dan nanti gue bakal lanjut nemenin lu sampai jaga malam weekend Tumpang Pro 2. Jadi gue bakal nemenin lu dengan lagu-lagu yang pastinya udah gue siapin dan enak buat dengerin di jalan sore hari ini. Apalagi long weekend sore kali ini, kayaknya banyak orang yang lagi keluar juga, banyak acara juga. Jadi yang mau ikutan gabung seru-seruan bareng gue, langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 801 05.

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat malam teman Pro 2, kita di Info Pro 2 bersama saya Wafa Al-Farizi. Kita ke info yang pertama. Pemerintah Kabupaten Merauke melalui panitia Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menyiapkan pasar malam sebagai salah satu rangkaian kegiatan menyambut peringatan kemerdekaan. Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung sejak tanggal 14 hingga 17 Agustus 2026 di kawasan Kapsul Waktu Merauke dengan melibatkan pelaku UMKM perangkat daerah, TNI, Polri, BUMN, BUMD, serta masyarakat. Anggota Seksi Hiburan dan Pasar Malam Hari Ulang Tahun

Republik Indonesia ke-81 Kabupaten Merauke, Erik Rumlus mengatakan, kapasitas lokasi menjadi pertimbangan panitia dalam membatasi jumlah peserta UMKM yang berjualan. Selain pasar malam, kegiatan juga akan dirangkaikan dengan pameran pembangunan yang menampilkan berbagai program dan hasil pembangunan di Kabupaten Merauke. Pasar malam juga akan menghadirkan panggung hiburan yang mengutamakan keterlibatan seniman lokal, khususnya orang asli Papua. Sekitar 10 grup band dan 8 rapper telah mendaftar dengan komposisi penampil yang didominasi seniman OAP. Selain itu akan ditampilkan tarian dari etnis Marin dan berbagai kesenian Nusantara. Menurutnya, pameran pembangunan juga akan melibatkan TNI, perangkat daerah BUMN, perbankan, serta pelaku usaha OAP dan Nusantara. Masyarakat dapat menikmati seluruh rangkaian kegiatan tanpa dipungut biaya, sementara para pelaku UMKM mendapatkan fasilitas tempat berjualan secara gratis. Erik juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan meluncurkan kegiatan Car Free Day pada hari ini dan pagi tadi. Kegiatan berlangsung secara berkelanjutan setiap Sabtu dan Minggu pagi dengan penutupan jalan di sekitar kawasan kantor Bupati Merauke hingga area Jalan Brawijaya untuk memberikan ruang bagi masyarakat berolahraga tanpa kendaraan. Untuk memastikan keamanan, panitia telah berkoordinasi dengan Polres Merauke, Satpol PP, dan Kodim. Pengamanan tidak hanya dilakukan di kawasan kapsul waktu, tetapi juga di sekitar lokasi hingga sepanjang Jalan Brawijaya di kawasan kantor Bupati Merauke. Masyarakat sudah bisa mengunjungi pasar malam sejak hari Jumat 14 Agustus kemarin, dari pukul 5 sore hingga pukul 10 malam. Kehadiran masyarakat diharapkan dapat mendukung para pelaku UMKM sekaligus memeriahkan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Merauke.

Kita ke info berikutnya. PT PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan atau UP3 Merauke mengimbau masyarakat memperhatikan jarak aman saat memasang bendera dan umbul-umbul menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Himbauan tersebut disampaikan dalam apel siaga dan gelar pasukan serta peralatan PLN UP3 Merauke. Manajer PLN UP3 Merauke, Rachel Monica Rumbewas, mengatakan pemasangan atribut kemerdekaan di sekitar jaringan listrik perlu menjadi perhatian agar tidak menimbulkan gangguan terhadap sistem kelistrikan. PLN juga telah mengingatkan masyarakat agar pemasangan umbul-umbul dilakukan dengan memperhatikan keselamatan dan berada jauh dari jaringan listrik. Menurut Rachel, potensi gangguan terhadap jaringan listrik menjadi salah satu hal yang diantisipasi PLN selama momentum perayaan kemerdekaan. Oleh karena itu, PLN melakukan mitigasi dan pengawasan terhadap sistem kelistrikan yang berada di wilayah kerjanya. Masyarakat diharapkan turut berperan menjaga keamanan jaringan dengan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi mengganggu jaringan listrik. Langkah tersebut penting agar rangkaian kegiatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dapat berlangsung tanpa gangguan pasokan listrik. Saya Wafa Alfarizi, demikian Info Pro 2.

96,4 FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, ketemu lagi dengan Wafa Alfarizi di malam hari ini, teman Pro 2. Ya, di malam hari ini kamu akan ditemani di program Jaga Malam dengan Indie's Time, yaitu lagu-lagu indie yang akan menghibur kamu ya, teman Pro 2. Tapi sebelum itu, aku ingin ngasih tahu kamu bahwa sekarang Bintang Radio Indonesia LPP RRI Merauke sudah dibuka nih, teman Pro 2. Buat kamu yang punya suara-suara keren-keren nih, waktunya mendaftar nih teman Pro 2. Karena ini waktunya kamu untuk memperlihatkan diri. Buat teman Pro 2 yang mau mendaftar, pendaftarannya bisa secara online ya, melalui website Bintang Radio. Atau kalau kamu mau daftar online offline biar nggak ribet, langsung aja datang ke kantor LPP RRI Merauke di Jalan Ahmad Yani ya, teman Pro 2. Langsung aja, itu nggak perlu daftar online-online ya, teman Pro 2. Jadi kamu langsung mendaftar secara tertulis ya, teman Pro 2. Atau bisa juga kamu unggah video menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar hashtag Bintang Radio 26 Merauke dan tag akun medsos RRI Merauke dan Bintang Radio. Oh ya, untuk durasinya maksimal 3 menit ya teman Pro 2, dan perlu diingat berpakaian yang sopan. Nah, untuk rinciannya, video diawali perkenalan singkat dulu ya, teman Pro 2. Jadi perkenalkan nama kamu, usia, dan lain-lain ya, teman Pro 2. Setelah itu dilanjutkan penampilan bernyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti Ajang Bintang Radio 2026. Peserta yang memenuhi syarat akan melakukan technical meeting di kantor RRI Merauke, Jalan Ahmad Yani nomor 11 Merauke ya, teman Pro 2. Teman Pro 2, kita dengerin ya lagu-lagu berikut ini buat membakar semangat kamu untuk ikut Bintang Radio. Check it out!

0: Ini lagu Bintang Radio.
1: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bi?
1: Sehat, Bu.
2: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
1: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
2: Iya, enggak apa-apa, Wi.
1: Iya. Dadah, Ibu.

Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

terlepas dari jiwaku yang masih menginginkan sebuah kebebasan, namun aku dihadapkan dengan sebuah kenyataan kalau saat ini aku sudah jadi seorang ibu bagi anakku. Seiring berjalannya waktu, akhirnya takdir berkata lain. Aku ditinggal oleh suamiku tepat di mana usia anakku baru 2 tahun. Aku pun membesarkan anakku dengan sebuah hati dan kekurangan yang masih belum mampu aku bayangkan. Terlepas jadi ibu yang baik buat anakku, aku hanya bisa membesarkannya tanpa tahu kebutuhan yang saat itu sangat dibutuhkan olehnya.

0: Gulanya seperempat saja ya, Pak.
1: Oh iya, Bu ya. Sebentar, Bu ya.
2: Bu, aku mau jajan, Bu.
0: Ih, uang ibu kurang, Nak. Nanti ibu masak makanan enak buat kamu.
2: Ya, ibu. Pasti masak bubur jagung lagi.
0: Iya, nanti ibu akan masak makanan yang lain buat kamu. Kalau ibu sudah gajian, ya, Nak, ya?
2: Janji, ya, Bu.

anakku meminta sesuatu makanan yang bisa dibilang sangatlah murah, namun mahal bagiku, seorang ibu yang memiliki uang yang sangat pas-pasan. Hati kecilku mengutuk betapa aku jahat dan teramat miskin, tidak mampu membelikan anakku jajan, meskipun itu hanyalah jajan murah saat itu.

0: Semoga hujannya tidak terlalu deras malam ini. Bisa-bisa rumah ini roboh.
1: Mama, aku takut.
0: Tidak apa-apa, nak. Sini, sini. Hujannya gak lama kok. Sini, tidur sama ibu.
1: Ibu.
0: Iya, nak.
1: Ibu kenapa belum tidur?
0: Iya, ibu lagi menyiapkan jahitan baju ini, nak.
1: Baju siapa itu, Bu?
0: Ini baju Bu Tari. Kebetulan bajunya kegedean. Jadi ibu disuruh untuk mengecilkannya, nak.
1: Apa ibu tidak mengantuk?
0: Iya, nak. Sepertinya sebentar lagi deh ibu akan tidur.

0: Hei, Bu Ica, mana uang kontrakannya?
1: Aduh. Oh,
0: Bu Ida, aduh maaf Bu, saat ini belum ada uang Bu.
2: Aduh, setiap bulan selalu kata-kata itu yang selalu aku dengar. Gak bisa ada kata lain apa? Bu, ini bayaran uang kosnya, gitu ke?
1: Maaf Bu, saat ini memang belum dapat uang Bu. Lusa saya akan bayar deh Bu.
2: Ya. Kalau tidak ada, maka angkat kaki dari rumahku ini ya.
1: Aduh.
2: Ini aku bangun untuk disewakan, bukan menampung orang-orang miskin seperti kamu ini.
1: Iya Bu, saya usahakan Bu, pasti Bu, pasti saya usahakan.
2: Bikin pusing aja.
1: Tuhan. Sudahlah.
3: Ibu.
2: Sini nak. Awas, kamu nanti jatuh kalau lewat situ. Sini aja lewat, sini aja. Oke, bagus, pintar.
3: Ibu kenapa gak bangunkan Ica?
2: Iya, tadi ibu lihat kamu tidurnya nyenyak sekali. Ya makanya ibu nyuci baju aja.
3: Tadi ibu dimarahin lagi ya?
2: Enggak ah. Kata siapa? Udah, Cak, gak usah mikirin macam-macam, ya?
3: Ibu, aku lapar.
2: Oh, Ica lapar. Ya udah, ibu sudah masak bubur nasi buat kamu. Apa perlu ibu temani?
3: Iya, Bu.
2: Ayo, tapi ibu bilas tangan ibu dulu ya, biar bersih. Nah, ini buburnya.
3: Ini kesukaanku, Bu.
2: Iya, sayang. Ya udah, kamu makan ya.
3: Bu, nanti kalau aku sudah besar dan aku akan cari kerja, biar bisa bantu ibu.
2: Iya, nak. Tahun depan kamu kan sudah masuk SD.
3: Boleh.

Hal yang aku khawatirkan pun akhirnya datang juga. Anakku divonis kurang gizi di usianya yang masih kecil. Aku tidak mampu memberikan dia makanan enak dan bergizi, susu yang lezat yang biasanya dinikmati anak-anak di usianya. Aku hanya bisa tertawa kecil

aku harus buka celengan ini. Tapi bagaimana ini? Aku ambil uang dari mana lagi? Uang tabungan ini mana cukup? Tidak dapat menutupi seperempat dari tagihan rumah sakit. Apa aku harus kerja lembur lagi malam ini? Sepertinya itu solusi. Sudahlah.

0: Ini piringnya, Bu Ica.
1: Iya, Bu.
0: Yang cepat kerjanya. Jangan asik melamun aja kamu.
1: Iya, Bu. Baik, Bu. Maaf, Bu.
0: Maaf, maaf. Hanya itu aja yang bisa kamu ucapkan.
1: Maaf, Bu.
0: Sudahlah.

0: Bu, apa sudah bisa saya pulang, Bu?
1: Oh iya, sudah. Lagian jualan hari ini sudah habis. Kamu pulanglah.
0: Hah? Bu, apa bisa saya ambil gaji, Bu?
1: Dipotong sama uang kontrakan kamu lah.
0: Tapi Bu, aku butuh uang itu, Bu.
1: Kamu ini gimana sih? Katanya mau lunasi kontrakan bulan ini. Jadi, gaji kamu dipotong untuk membayar uang kosan kamu lah.
0: Bu, tolong Bu. Anak aku sedang dirawat di rumah sakit, Bu.
1: Tidak ada urusan dengan aku.
0: Bu, aku mohon Bu. Bu, tolong Bu. Bu, tolong Bu. Aku janji akan kerja lebih keras lagi, Bu. Agar aku bisa membayar utang, Bu. Bu, aku mohon Bu. Bu, jangan pergi, Bu. Aku mohon Bu.
1: Emangnya anak kamu sakit apa?
0: Kurang gizi dia, Bu. Saat ini anakku sedang dirawat di rumah sakit, Bu. Aku mohon.
1: Ah, kamu ini merepotkan saja. Nah, ini gaji kamu. Dan berikan susu buat anak kamu dan makanan bergizi ya.
0: Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Aku akan mengingat kebaikan Ibu untuk anakku. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu.
1: Sudah buruan kamu ke rumah sakit.
0: Iya, Bu. Baik, Bu. Sekali lagi terima kasih.

tidak tahu apa yang akan terjadi kalau Bu Ida tidak membantuku saat itu. Aku hanya ibu yang berusaha menyelamatkan anakku dan berharap anakku bisa tumbuh lebih baik dan tidak mengalami nasib seperti diriku.

Sitoli dengan judul Apakah Aku Ibu Yang Baik? Naskah dituliskan oleh Adriani Zalukor. Sutradara Putri Rahayu Polen. Diperankan oleh Junisan Raha sebagai Ibu Ica, Aisyah sebagai Ica, Yosi Pahlawan sebagai

klite. Kita sudah sering mendengar kalimat klite yang saat ini selalu menjadi trending topic. Sebagai warga yang cinta Jogja, yuk kita gunakan istilah yang tepat. Jika tindakan dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang yang bertujuan melukai orang lain, itu adalah murni kejahatan jalanan, bukan klite. Klitean atau ngliteh adalah kosakata dari bahasa Jawa bergaya Yogyakarta, mempunyai arti jalan-jalan bareng melepas penat, sekedar cari angin atau nongkrong, ngobrol santai tanpa ada tujuan, dan murni untuk mengisi waktu, mengembalikan energi positif, dan tidak ada muatan bertujuan negatif untuk melukai ataupun merugikan orang lain. Gunakan istilah yang tepat, karena klite bukan kejahatan jalanan.

Kembali lagi teman Pro 2 di Jaga Malam tentunya bersama Wafa Alfarizi yang menemani kamu di malam hari ini. Oke teman Pro 2, setelah ini kamu akan ditemani Indie Time, yaitu lagu-lagu indie lokal Merauke dan nasional yang akan menghibur kamu teman Pro 2. Ya udah nggak usah berlama-lama ya. Kita dengerin lagu-lagu berikut ini, lagu Indo lokal Merauke dulu ya teman Pro 2. Oh ya, kali ini aku bakal puterin lagu ciptaan aku nih teman Pro 2. Asik. Selamat mendengarkan Walfa Rizky, sebuah jam tangan di hari ulang tahunmu dan lagu-lagu lainnya. Stay tune di sini aja di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

Sentak bayang bagaimana kalau sayang ketika pertama ku tatap dirimu begitu menawan dan sah mulai jatuh cinta. Ku memang beda, yeah, ada rasa yang tertinggal, rasa yang sama.

Saat ku

Untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata kuiteu di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi kyo yang kemudian disederhanakan lagi menjadi ki kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.

0: Belanja online memang mengasihkan.
1: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
2: Ma, Candi Borobudur terletak di mana?
0: Buka internet sayang, googling aja.
2: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
0: Cari di internet, pasti ada.
2: Halo Om.
3: Ayah ada sayang.
2: Ma, ayah di mana?
0: Kan sudah Mama bilang, cari di internet sayang.
2: Ayah di internet.
4: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?
5: Jaga malam.

0: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.
1: Yuk jaga malam bareng Pro 2.

Tengah desing peluru, jatuhnya bom. Suaranya menyeruak menggelegar memecah kebisingan perang 10 November Surabaya. Dialah Muriel Stuart Walker, wanita Inggris. Di Indonesia dipanggil Ketu Tantri, seorang penyiar berbahasa asing di radio pemberontakan. Mendampingi Bung Tomo berpidato, tugasnya memberikan pemahaman kepada pasukan sekutu dan masyarakat internasional akan perjuangan bangsa Indonesia. Pasukan Inggris menyebutnya Surabaya Su, artinya penggugat dari Surabaya. Pernah disusupkan ke Singapura dan Australia untuk menggalang solidaritas internasional. Dalam buku hariannya, ia sempat menulis, apa yang kulakukan untuk Indonesia mungkin tak tercatat di buku sejarah Indonesia. Mungkin Indonesia akan melupakanku. Namun Indonesia adalah bagian hidupku.

pernah dengar tentang cendramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, cendramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata cendramawa berasal dari kata chandra yang berarti bulan dan mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, cendramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata cendramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata cendramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata cendramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.

0: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.
1: Teman Pro 2, kita sudah di penghujung kebersamaan dalam program Jaga Malam. Semoga lagu-lagu yang aku putarkan tadi bisa menghibur kamu semua ya, teman Pro 2. Selamat bermalam minggu dan selamat beristirahat. Semoga malam ini mimpi indah dan tidur kamu nyenyak ya, teman Pro 2. Dan semoga besok bangun pagi dengan semangat yang siap untuk menjalani hari. Oh ya, buat teman Pro 2, besok kan ada Car Free Day ya, teman Pro 2, di seputaran kapsul waktu. Jadi buat teman Pro 2 yang mau berolahraga, mau bersepeda, mau jogging, silahkan datang ya teman Pro 2. Kita nikmati hari dan juga kita tebarkan sukacita di hari Minggu esok ya teman Pro 2. Sudah saatnya aku pamit undur diri. Mewakili teman-teman yang bertugas hari ini, kami mengucapkan terima kasih banyak buat teman Pro 2 yang setia mendengarkan Pro 2 kapanpun dan dimanapun. Akhir kata, saya Wafa Alfarizi, pamit undur diri. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa bahagia. Bye-bye.

senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

0: Papa yakin berangkat besok pagi?
1: Iya, Ma. Papa gak enak izin lagi sama atasan, walaupun beliau sangat baik dan bijak.
0: Tapi bagaimana dengan kondisi Bapak, Pa?
1: Mama gak keberatan kan, kalau besok Papa sendiri aja berangkat, biar Bapak ada yang jagain.
0: Mama sih gak apa-apa, Pa. Mama juga gak mungkin kan ninggalin Bapak dalam kondisi sakit kayak gitu.
1: Makasih ya, Ma. Nanti tolong kabari Papa ya tentang kondisi Bapak, selama Papa gak ada di sini.
0: Iya, pastilah, Pa. Tapi entah kenapa ya, Pa. Kok perasaan Mama kayak gak enak gitu, Pa?
1: Jangan mikir yang aneh-aneh, Ma. Kita berdoa aja ya. Semua akan baik-baik aja kok. Bapak cepat sembuh dan kerjaan Papa di kantor cepat beres semuanya. Jadi Papa bisa ambil cuti nantinya.
0: Iya, Pa. Semoga ya, Pa. Pa, ntar Papa pamit juga ya sama Bapak, biar gak ditanyain terus nanti.

0: Dewi.
1: Iya Pak, ada apa Pak?
0: Apa sudah ada kabar dari Putra? Apa dia sudah sampai nak?
1: Sudah Pak, malah tadi sempat nelpon dari tempat kerjanya, nanyain kondisi Bapak.
0: Oh, syukurlah.
1: Sebentar ya Pak, ada telpon. Halo, selamat sore. Maaf dengan siapa ya?
2: Maaf, saya Linda, pimpinan perusahaan tempat Pak Putra bekerja. Nah, apa benar ini dengan Bu Dewi, istrinya Pak Putra?
1: Oh, maaf. Iya Bu, saya Dewi. Ada apa ya Bu?
2: Maaf ya Bu, saya harus menyampaikan kabar ini sama Bu Dewi.
1: Kabar tentang apa ya Bu?
2: Tadi siang Pak Putra tertimpa material bangunan monitoring proyek.
1: Ya Tuhan. Ibu-ibu terus gimana kondisi suami saya, Bu? Dan di mana dia sekarang, Bu? Berarti saya harus cepatnya ke sana ya, Bu?
2: Begini, saat ini sedang
1: ditangani
2: dokter perawat
1: kami. Tapi secepatnya saya lagi ya, Bu. Terima kasih ya, Bu. Tapi Bu, tolong kabarin secepatnya ya, Bu. Kalau gimana-gimana, Bu, ya. Pak, sini, Pak.
0: Telepon dari siapa, Dewi? Kenapa dengan suamimu?
1: Telepon itu Putra, Pak. Putra tertimpa alat bangunan dari kantornya, Pak.
0: Ya Tuhan, selamatkan anakku. Terus, bagaimana keadaannya sekarang?
1: Katanya Putra sudah dibawa ke rumah sakit, Pak.
0: Cepatlah susul suamimu. Dia pasti membutuhkan kamu di saat seperti ini.
1: Iya Pak, tapi Dewi gak mungkin ninggalin Bapak sendirian dalam kondisi sakit seperti ini Pak.
0: Jangan pikirkan kondisi Bapak, utamakan suamimu dulu.
1: Iya Pak, tapi Dewi hubungi Bibi Luh dulu ya Pak, biar ada yang ngurus Bapak selama Dewi pergi.
3: Bulan berganti bulan, pasca kecelakaan itu, Putra yang harus kehilangan kaki kirinya merasa putus asa. Posisi bagus di perusahaan dengan gaji besar, decak kagum warga saat dia pulang, kini tak lagi dia rasakan. Dia merasa tak berguna, hidupnya benar-benar hancur. Seakan tiap mata yang tertuju padanya memandang rendah dan penuh ejekan.

0: Iya, Pak.
1: Aku sudah gak mau lagi hidup seperti ini.
0: Jangan ngomong seperti itu, Pak. Ini namanya musibah. Bersyukur Tuhan masih memberikan kesempatan kita untuk bersama lagi, Pak.
1: Tapi, Ma, apa gunanya aku hidup kalau hanya jadi beban orang lain? Kenapa aku gak mati saja saat kejadian itu?
0: Pak, tolong jangan katakan itu lagi, Pak. Lihat kami, Pak. Kami sangat bersyukur Papa bisa sembuh seperti sekarang.
1: Sembuh apaan? Ini kaki diamputasi loh. Dan hanya mengandalkan tongkat ini aja. Aku sudah merasa mati, Ma.
0: Mama gak suka Papa ngomong gitu lagi. Papa hanya fokus pada kekurangan Papa. Apa Papa mau terpuruk terus seperti ini? Ayo bangkit, Pak, bangkit.
1: Mama, Mama nyuruh aku kerja lagi. Mana ada, Ma? Mana ada orang yang mau nerima orang yang kondisinya kayak gini?
0: Mama gak bilang kayak gitu, Pa. Berhenti ngasihani diri sendiri, Pa. Papa gak sendirian kok seperti ini.
1: Lalu apa yang bisa aku lakukan, Ma, dengan kondisi yang seperti ini?
0: Pa, Papa kan pinter IT. Coba deh manfaatin itu untuk pemberdayaan diri. Mama akan dukung Papa. Jika memang perlu modal, kita masih ada.

dukungan Dewi, Putra mencari informasi dan mengikuti berbagai pelatihan. Hingga akhirnya, dia berhasil membuat kaki palsu untuk dirinya sendiri. Kemudian, mulai mencoba membuat kaki palsu untuk menolong anak-anak yang membutuhkan. Sejak saat itu, pesanan kaki palsu buatan Putra berdatangan. Beberapa penghargaan dari dalam dan luar negeri dia terima. Dan pemerintah pun memberikan bantuan modal UMKM untuk usahanya tersebut.

0: Bapak bangga padamu, nak. Kamu bangkit dari keterpurukan dan menjadikan hidupmu bermanfaat bagi orang lain.
1: Semua ini berkat doa restu Bapak dan juga dukungan Dewi, Pak.
0: Bapak salut dengan upaya istrimu memulihkan kepercayaan dirimu.
1: Iya, Pak. Kalau saat itu Dewi tidak menyemangati aku, mungkin aku sudah mengakhiri hidupku sendiri.
0: Percayalah, nak. Tuhan selalu punya cara yang tak biasa untuk menolong dan memuliakan hambanya.
1: Benar, Pak. Justru dengan kondisiku seperti ini, karyaku dihargai dan bermanfaat bagi orang lain, khususnya orang-orang yang punya keterbatasan seperti aku juga.
0: Teruslah berbuat baik, nak. Jangan pikirkan seberapa banyak uang yang bisa kamu kumpulkan dari usahamu ini. Tapi, pikirkan manfaat apa yang bisa kamu berikan bagi sesama.
1: Iya, Pak. Banyak orang yang senasib dengan putramu ini. Tersenyum lagi, dan senyum mereka adalah tujuan hidupku sekarang.
0: Iya, nak.

Demikian akhir cerita Senyummu Hidupku bersama Teater Keris, keluarga Radio Republik Indonesia Singaraja. Dengan para pemain, Dias, Agus, Ningsih, narator Novi, naskah tulisan Ratih, produser Bagus Sukertawan, teknik montase Sandiase Sutra Edi, penyelia musik Gede Astawa, dan sutradara Tris Januartini. Sampai jumpa.

tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila. Seperti diketahui, bahwa hari lahir Pancasila adalah hari nasional yang diperingati pada tanggal 1 Juni setiap tahunnya. Alasan tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila adalah berdasarkan peristiwa sejarah pertama kalinya Pancasila sebagai negara diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno dalam Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Melansir situs resmi Kemdikbud dan BPIPRI, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila berdasarkan momentum-momentum sidang BPUPKI pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945 silam. Dalam sidang BPUPKI, para tokoh mulai dari Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno menyampaikan gagasannya terkait dasar negara Indonesia merdeka. Pada 1 Juni 1945 menjadi lahirlah istilah Pancasila.

0: Selamat malam dan terima kasih sudah mendengarkan siaran Pro 2 FM di hari ini.
1: Dan kami akan mengudara esok pagi jam 5. Selamat malam dan selamat beristirahat.
2: Dari gedung RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani. Inilah Pro 2 FM.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: Ahmad Yani.
1: Pro 2 FM mengudara di frekuensi 96.8 MHz.
2: Selamat mendengarkan siaran Pro 2 hingga jam 12 malam. Terimalah salam dari kami.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Dari Jalan Ahmad Yani 11, Pro 2 FM hadir membelah angkasa Merauke.
2: Terbaik kamu
3: Pro 2 FM.
4: Motivasi rohani.

dalam hidup tidak jarang masalah datang silih berganti, yang kadang membuat kita mempertanyakan kasih Tuhan. Di sini iman seseorang ditantang. Apakah benar bahwa ia sungguh-sungguh beriman atau tidak? Atau sebaliknya? Kita bisa belajar dari iman seorang perempuan Kanaan. Perempuan ini datang kepada Yesus dengan membawa problem, membawa masalah yang sedang dihadapinya. Anaknya perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Namun Yesus tampaknya tidak peduli. Ia justru semakin merendah. Ia kembali memohon belas kasih Yesus. Meski Yesus mengucapkan kata-kata yang menyakitkan. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ia membenarkan kata-kata Yesus. Benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Sungguh-sungguh luar biasa iman perempuan ini. Namun beriman, hanya beriman tidaklah cukup. Masih harus dilengkapi dengan sikap rendah hati.

0: Hi, mengapa pantai ini sutarbay begini? Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai dengan mobil begitu?
1: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini, sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau sen jual pasir, dong mau makan apa coba?
0: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong punya anak cucu nanti?
1: Hi, sudah. Itu bukan ketong urusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mau. Sibuk per apa?
0: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, ketong ke ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong setara ada nama lagi. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil-ambil pasir sudah.
2: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.

Gelang sarap merupakan tradisi suku Biak. Gelang yang terbuat dari besi ini pada umumnya digunakan sebagai mas kawin oleh masyarakat suku Biak. Selain sebagai mas kawin, gelang sarak memberikan penanda atau identitas bagi orang yang menggunakan gelang ini adalah suku Biak. Menurut masyarakat pada zaman dahulu, memberikan gelang sarak pada seseorang menandakan orang tersebut sangat spesial. Tentunya ini menjadi nilai budaya yang tidak boleh dilupakan khususnya suku Biak.

Energi listrik adalah elemen kecil yang berpengaruh besar bagi kehidupan semua makhluk hidup. Di zaman now, segala sesuatu yang dikerjakan selalu bertumpuh pada energi listrik. Jadi, biar energi listrik itu dinikmati terus oleh anak cucu kita, bijaksanalah dalam menggunakannya. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Pesan layanan masyarakat ini disampaikan.

sedetik lagi menatap wajah.

kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar. Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: Selamat pagi, teman Pro 2.
1: Bikin pagi kamu makin seru.
2: Terima kasih buat teman Pro 2 semuanya yang masih tetap setia ya di 96.4 Pro 2, teman terbaik kamu menemani kalian semuanya di pagi hari ini. Yang masih tetap setia di 96.4 Pro 2, teman terbaik kamu, ataupun juga di aplikasi RRI Digital. Okay, minggu yang cerah, semoga semuanya juga punya hati dan pikiran yang cerah dan bahagia ya teman Pro 2 ya. Apalagi masih dalam semangat kemerdekaan ya, menyambut 17 Agustus tahun 45, oh bukan, 17 Agustus ya. Tahunnya sudah 2026.

Iya, teman Pro 2 Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ya BMKG ini memprediksi kalau puncak musim kemarau ini terjadi di bulan Agustus ya 2026 yang diperkirakan meliputi 48,84% wilayah daratan Indonesia. Sementara September mencakup 25,41% wilayah lainnya. Selain itu juga BMKG memprediksi fenomena El Nino ini bertahan setidaknya hingga awal kuartal pada 2027. Nah, dengan puncak intensitas ini melebihi kategori kuat. Jadi menghadapi kondisi puncak kemarau, BMKG mengintensifkan penyamaian awan melalui operasi modifikasi cuaca atau OMC, terutama di wilayah yang rawan kekeringan dan karhutla, seperti di Sumatera Selatan, kemudian Kalimantan Tengah, dan Pekanbaru. Ya, menghadapi puncak kemarau, BMKG juga meminta sektor pertanian menyesuaikan jadwal awal musim tanam dan memilih varietas yang tahan dengan kondisi kering ya. Dan selain itu juga BMKG mengimbau masyarakat agar mewaspadai penurunan kualitas udara, risiko ISPA, perubahan sebaran DBD dan malaria, serta heat stroke akibat cuaca panas ekstrim. Waduh. Jadi ini kita sudah memasuki puncaknya ya, teman Pro 2, dari musim kemarau itu sendiri yang cukup panjang sampai di awal tahun 2027 ya, teman Pro 2. Tapi namanya cuaca kan bisa berubah sewaktu-waktu ya. Sehingga memang diharapkan ya kita bisa menjaga lingkungan kita, daerah kita dijauhkan dari kebakaran. Jadi tindakan-tindakan yang bisa menyebabkan terbakar atau kebakaran hutan gitu kan, itu juga boleh kita jaga agar lingkungan kita aman dan kita pun juga tidak kena dampak dari kebakaran ya. Seperti polusi udara gitu kan, yang dimana kualitas udara bisa menurun dan adanya risiko ISPA juga. Dan BMKG juga mengimbau kepada sektor pertanian agar bisa menyesuaikan juga dengan jadwal musim tanam ya. Ya contohnya tanam yang varietas yang tahan terhadap ini ya cuaca panas ya. Ya kayak umbi-umbian gitu ya teman Pro 2 ya. Karena kalau untuk padi, aduh kayaknya bakalan semaput nih padinya ya. Susah sekali. Ya tapi selain itu juga ya teman Pro 2, kita juga diharapkan bisa ngirit air. Jadi pakai air secukupnya teman Pro 2, bukan berarti tidak boleh minum ya atau tidak mandi sama sekali. Tapi ngirit air, setidaknya yang tadi mandinya tuh buang-buang air gitu kan. Nah lebih irit lagi ya kan. Setidaknya kalau badannya udah bersih jangan disiram-siram melulu kayak gitu kan. Sehingga penggunaan air pun juga atau stok air yang ada bisa terjaga.

0: kemana tuh?
1: Biasalah, mau ngopi sebentar ke kedai Mak Jah. Lagian, ngapain kerja capek-capek? Gaji juga segitu-gitu aja. Penghargaan juga nggak ada kan?
0: Oi, pandainya dia bercakap. Cari kerja susah sekarang. Bersyukur kita dah ada kerja. Karyawan pemalas macam kau ni, siapa nak beri penghargaan?
1: Ah, bising aja ngurusin orang.
0: Hey, dia sangkut ni perusahaan bapak dia. Dasar pemalas, makan gaji buta.
2: Sekarang sudah bukan zamannya lagi bermalas-malasan. Yuk, kita hargai pekerjaan kita, bangun motivasi, dan jadilah bermanfaat.
3: Maaf, Anda belum bisa absen pulang karena belum bekerja hari ini.
0: Ah, apa aku cakap? Absen aja tahu engkau tu belum bekerja.
4: Kita masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 menemani semuanya di pagi hari ini. Selamat pagi ya buat kamu teman Pro 2 yang baru bergabung. Oke. Teman Pro 2, dalam sebuah sambutannya yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana beliau mengatakan bahwa tidak ingin mewariskan masalah bagi generasi muda. Jadi Prabowo Subianto menegaskan pemerintah harus berani mengambil keputusan sulit agar persoalan yang ada ini tidak menjadi beban lagi untuk generasi mendatang. Nah, ini disampaikan Prabowo ya dalam pidato kenegaraan di sidang tahunan MPR serta sidang bersama DPR DPD di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Jumat kemarin. Jadi menurut Presiden Prabowo, pembangunan Indonesia bukan hanya tanggung jawab presiden dan pemerintah, tetapi membutuhkan kerjasama seluruh lembaga negara, pemerintah pusat dan daerah hingga masyarakat. Dan Prabowo juga menegaskan mandat rakyat bukan untuk mencari alasan atas persoalan yang ada, melainkan menyelesaikannya.

Ya, kita berharap ya nantinya ke depan bahwa kita generasi muda ataupun juga nanti Gen Z, Gen Alpha bisa menikmati warisan-warisan pembangunan ya, ataupun juga warisan pembangunan ataupun kebijakan yang bisa memberikan kekayaan begitu, baik itu kekayaan berkreativitas ataupun juga pembangunan infrastruktur dan peluang-peluang ya yang bisa membuat generasi muda pun juga bisa berkarya. Itu deh satu kesambutan ya yang menjadi harapan ya dari presiden kita ya untuk kedepannya, agar generasi muda ini bisa diwariskan bukan masalah tapi sebaliknya ya, yaitu persoalan-persoalan yang dapat diselesaikan. Dan kita juga berharap di usia yang ke-81 dari negara kita Indonesia ya, bisa menjadi negara yang semakin maju lagi, negara yang semakin sejahtera, negara yang bisa memberikan peluang yang besar ya kepada kita semuanya ya, terutama Gen Z ataupun juga generasi muda dalam mendapatkan pekerjaan saat mereka nanti sudah lulus ya kan, dan juga berkolaborasi untuk memberikan pembangunan kontribusi yang besar untuk negara kita yang kita cintai. Oke, nanti kita akan lanjut lagi ya teman Pro 2 ya, untuk informasi perakhiran cuaca di 8:30 nanti ya, kita bakalan update untuk keadaan cuaca di wilayah Merauke dan sekitarnya. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, setia terus ya di Spada dan sama menikmati suasana pagi hari ini, pagi yang cerah, pagi yang semangat ya. Iya, di sekitar kota Merauke nih. Rencana mau kemana nih hari Minggu teman Pro 2? Pastinya kamu juga punya agenda-agenda, punya aktivitas yang lainnya, dan berharap semuanya boleh berjalan dengan lancar-lancar saja. Atau mungkin ada yang buat lomba 17-an gitu di rumahnya, di kompleksnya ya, ataupun juga lomba 17-an di kantornya di hari Minggu ini kan bisa saja ya. Atau karena besok kan udah tanggal 17 ya, udah puncak dari perayaan kita. Ya karena kemarin juga banyak kan beberapa kompleks ataupun juga kantor-kantor ya udah melakukan lomba-lomba 17. Apa nih lombanya nih? Ya pasti kalau tidak tarik tambang, lomba ya banyak sih lomba-lomba ya teman Pro 2 ya, yang bisa memberikan semarak kecintaan kita terhadap lingkungan kita, warga kita, kecintaan terhadap masyarakat, rakyat sekitar dan juga negara kita gitu.

Anda mungkin sudah tidak asing lagi dengan suara yang satu ini. Ya, lato-lato. Atau orang barat menyebutnya click-clacks, banger, atau clickers. Sebelum viral, permainan ini ternyata sudah ada di negara-negara barat yang sangat terkenal pada tahun 1960 sampai 1970 awal. Bentuk dari alat permainan ini sangat mirip dengan senjata koboi, yaitu bolas, yang biasa digunakan untuk menjerat kaki hewan buruan mereka. Sehingga sebenarnya, lato-lato ini cukup berbahaya kalau disalahgunakan. Dan terbukti banyak melukai anak-anak di barat saat itu. Bahkan beberapa sekolah di Inggris sampai membuat larangan membawa lato-lato ke sekolah. Dan puncaknya di tahun 1971, Departemen Dalam Negeri Inggris meluncurkan penyelidikan apakah medan ini harus dilarang sepenuhnya atau tidak. Alhasil, di tahun 1985, lato-lato atau clickers resmi dilarang dan masuk dalam 10 mainan anak-anak terlarang paling berbahaya di Amerika Serikat sepanjang masa.

0: Selamat pagi, teman Pro2.
1: Bikin pagi kamu makin seru.
0: Pada
1: cuaca hari ini.

0: Terima kasih teman Pro 2 masih di Spanda. Selamat pagi teman Pro 2. Sudah 8:30 nih, kita update dulu ya teman Pro 2 untuk perakiraan cuaca wilayah Merauke dan sekitarnya. Tersambung perakirawan dari stasiun meteorologi MOPA Merauke ada Harun Arashid STR Meteorologi. Selamat pagi Kak Harun.
1: Selamat pagi Kak Franky.
0: Gimana kabarnya pagi yang cerah ini?
1: Baik Kak, baik.
0: Baik, silakan nih untuk informasi perakiraan cuaca selengkapnya untuk wilayah Merauke dan sekitarnya.
1: Baik, terima kasih. Halo, selamat pagi teman Pro 2 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa kembali menemani pagi Anda dalam segmen info cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Edisi hari ini, Minggu 16 Agustus 2026. Bersama saya Harun Arashid, mari kita simak informasi cuaca selengkapnya. Perkiraan cuaca untuk hari ini di Kabupaten Merauke dan sekitarnya, diperkirakan pagi hari ini berkondisi cerah berawan, siang hari nanti diperkirakan juga masih berkondisi cerah berawan, malam hari diperkirakan juga akan masih berkondisi cerah berawan, dan juga dini hari diperkirakan akan masih berkondisi cerah berawan. Untuk suhu udara hari ini diperkirakan berkisar antara 22 sampai dengan 31 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 48 sampai 93%. Arah angin umumnya bergerak dari arah timur sampai dengan arah tenggara dengan kecepatan 10 sampai 40 km per jam. Berikutnya kita masuk ke informasi perkiraan tinggi gelombang bagi para nelayan, nahkoda, dan Anda yang beraktivitas di sektor maritim. Berikut adalah kondisi gelombang di wilayah perairan Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Yang pertama untuk wilayah perairan Laut Asmat, diperkirakan gelombangnya berkategori rendah dengan ketinggian gelombang 0,5 sampai 1,25 meter. Perairan Laut Yosor Darso diperkirakan gelombangnya berkategori sedang dengan ketinggian gelombang 0,75 sampai 1,5 meter. Perairan Laut Merauke diperkirakan gelombangnya berkategori rendah dengan ketinggian gelombang 0,5 sampai 1,25 meter. Dan perairan Laut Arafuru bagian timur diperkirakan gelombangnya berkategori sedang dengan ketinggian gelombang 1 sampai 2 meter. Selanjutnya kita akan masuk ke informasi pasang surut di wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Bagi masyarakat yang berada di pesisir pantai Merauke, berikut adalah fluktuasi air laut hari ini. Untuk pasang maksimum akan terjadi pada sore hari setinggi 5 meter pada pukul 16.00 WIT. Dan juga pasang maksimum kedua akan terjadi pada dini hari nanti setinggi 5,1 meter pada pukul 3.00 WIT. Sedangkan untuk surut minimum akan terjadi pada siang hari nanti setinggi 0,5 meter pada pukul 11.00 WIT. Dan juga surut minimum kedua akan terjadi pada malam hari setinggi 2,2 meter pada pukul 22.00 WIT. Kemudian untuk informasi perkiraan cuaca esok hari Senin 17 Agustus 2026, cuaca di wilayah Kabupaten Merauke diperkirakan akan berkondisi cerah berawan. Demikian informasi perkiraan cuaca yang dapat kami sampaikan untuk edisi hari ini. Semoga informasi ini dapat bermanfaat sebagai panduan aktivitas Anda. Harap selalu waspada terhadap segala perubahan cuaca yang dapat terjadi. Saya Harun Arashid, perkiraan hari ini undur diri. Selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan, dan sampai jumpa kembali di pemberian cuaca berikutnya. Terima kasih, kita kembali ke studio.
0: Baik, jadi sepanjang hari ini dan juga besok 17 Agustus yang merupakan hari kemerdekaan kita upacara ya, cuaca mendukung untuk cerah berawan ya, seperti itu. Kak Harun, terima kasih, selamat beraktivitas kembali dan selamat menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia ya, di 81. Semangat, selamat pagi.
1: Selamat pagi, terima kasih Kak Franky.
0: Itu dia Harun Arashid, perakirawan dari stasiun meteorologi MOPA Merauke ya, yang sudah menginformasikan perakiraan cuaca di hari ini.

Tercatat dalam sejarah bahwa Panglima pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konferensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konferensi, Sudirman, yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.

Terima kasih teman Pro 2 semuanya yang masih tetap setia terus ya di 96.4 Pro 2, teman terbaik kamu. Menemani kalian semuanya di pagi hari ini di program Spada ya. Berbagai informasi sudah kita bagikan, kita hadirkan menemani kalian semuanya yang tentunya sudah beraktivitas, sudah sibuk di pagi hari ini, di hari Minggu ini. Semoga menjadi hari yang bahagia, hari yang menyenangkan ya. Apalagi ini hari Minggu adalah hari libur nih teman Pro 2. Kamu bisa nih untuk mempersiapkan diri mau jalan-jalan kemana nih, mau healing kemana. Ya semoga saja ya teman, semuanya boleh berjalan dengan lancar dan bahagia. Apalagi yang punya agenda-agenda di 17-an ya. Agenda lomba-lomba ataupun juga punya persiapan lain. Entahlah kamu jadi petugas upacara gitu ya. Atau jadi apa saja ya. Sehingga kamu pun juga harus tetap mempersiapkan diri dari saat ini. Okay. Intinya selalu jaga kesehatan ya. Karena dasarnya adalah sehat. Kalau udah sehat, maka segala aktivitas kamu ya teman Pro 2, sulit atau mudah, bisa kamu lakukan, bisa kamu hadapi. Jangan kemana-mana ya teman Pro 2, tetap setia terus ya di 96.4 Pro 2, teman terbaik kamu. Nantinya setelah ini ya teman, ada hit list ya, lagu-lagu terbaik bakalan kita hadirkan sampai di jam 10 nanti. Kemudian di jam 10 nanti akan ada info Pro 2. Tentunya saya Kakak Frankie masih setia menemani teman Pro 2 semuanya di kebersamaan kita pagi hari ini. Selamat beraktivitas ya buat kamu teman Pro 2 yang pagi-pagi jam segini sudah sibuk. Dan juga bagi kamu yang lagi di jalan, hati-hati atau nantinya akan menempuh perjalanan jauh, entahlah ke Sota atau ke Kurik ya, ke Salor dan sekitarnya, ataupun kemana saja yang memang harus menempuh perjalanan yang jauh. Okay, semuanya semoga boleh menikmati perjalanan yang jauh ya, sambil dengerin siaran Pro 2 juga boleh. Ataupun juga pastikan kamu juga dalam keadaan sehat dan fokus ya untuk membawa kendaraannya. Gitu. Oke, saya Kakak Frankie. Nantinya kembali 1 jam lagi di jam 10 di Info Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus ya. Di 96.4 Pro 2, teman terbaik kamu.

0: gimana?
1: Buka internet sayang, googling aja.
0: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
1: Cari di internet, pasti ada.
0: Halo, Om.
2: Ayah ada, sayang.
0: Ma, ayah di mana?
1: Kan sudah Mama bilang, cari di internet, sayang.
0: Hah? Ayah di internet?
3: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?